0: Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, baiklah, seperti yang saya ceritakan tadi, saya dah beri tajuk, ada tak tips petua untuk orang-orang yang nak pergi hiking, especially yang baru saja nak memulakan hobi hiking, kan? Ada tak petua atau tips ataupun peringatan ataupun amaran untuk para pendaki? Baik, saya dapat WhatsApp daripada Faiz Shah Alam. Kalau hiking, jangan malu nak ikut trek yang dah ada tanda. Jangan over yakin nak cuba jalan shortcut. Ramai sesat sebab nak cepat. Ni biasa saya dengar ni. Sebab apa? Sebab di hutan, kebanyakannya pokok. Kadang-kadang kita, keadaan dia sama. Walaupun kita dah jalan ke depan, kan, pokok yang sama pun ada di depan juga. Dia bukan macam kat tengah jalan raya, nombor plate kereta berlainan, kan. Kalau pokok, kalau sini ada pokok, pokok durian, depan pun ada pokok durian, jadi nampak sama. Tiba-tiba jadi panik. Jadi ikut track yang dah ditandakan. Jangan segan, jangan malu, guna je track tu. Jadi orang yang terdahulu dah buatkan, kita gunakan kemudahan tu. Daripada Aina Kelang pula, aku selalu pesan kat member, jangan hiking seorang. Kalau tempat baru, minimum biar ada geng dan share live location. Betul, kan? Share live location. Sekarang kita ada apa ya? Aplikasi apa? 360, kan? Boleh mengesan kedudukan kita. Jadi sekurang-kurangnya, kalau makin dalam, makin atas, tak ada line ke, kan? Sekurang-kurangnya adalah juga petunjuk tu jika terjadi apa-apa. Kita orang yang kat bawah ni, kita yang kat rumah ni, kita risau juga, kan. Dia bila sekarang ni, bila dia selalunya kes-kes di Malaysia ni, dia jadi trend. Bila trend sesat dalam hutan, satu bulan tu sesat je, masing-masing sesat dalam hutan. Tu jadi dia trend-trend. Jadi kita kalau boleh tak nak trend tu berlangsung macam tu. Okey, daripada Bob Rawang, bawa whistle penting weh. Kalau sesat atau jauh dari grup, bunyi whistle lagi mudah orang dengar dari suara kita. Betul. Betul. Ini pun petua yang betul, yang bagus juga daripada Bob. Bawa whistle. Bawa whistle, sebab nanti kawan yang dah jauh, yang depan dia tak perasan kawan di belakang, kan. Jadi kalau ada whistle, jadi yang depan pun alert. Tu bunyi whistle tu maksudnya kawan aku dah tinggal belakang tu, kan. Jadi kita kena harus memahami keadaan dan bekerjasama. Baiklah, jom teruskan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Baik, anda masih lagi bersama saya DJ Art. Selamat pagi Ina yang berada di TikTok Selangor FM. Dia di mana? Dia di Penang tu. Wah, Ina kat Penang pun hadirlah kita punya live. Thank you Ina. Thank you yang lain juga. Pada sesiapa yang dah lama masuk daripada jam 6 pagi tadi, terima kasih saya ucapkan menemani saya. Baiklah, kita teruskan dengan tips untuk orang-orang yang nak pergi hiking. Start hiking awal pagi, jangan lewat petang baru nak naik. Sebab gelap cepat buat orang panik dan hilang arah. Syafiq dari Kajang. Kalau nak mulakan pendakian, kan, pastikan anda sampai awal pagi. Betul lah tu. Jangan pukul, engkau bangun tidur pukul 12 tengah hari, pukul 2 sampai ke tempat tu, pukul 3 baru hiking. Pukul berapa nak turun bawah? Ini benda ni, ni peringatan. Kalau rasa nak tidur seharian tu, sambunglah tidur. Tak payahlah pergi hiking tu. Okey. Aku jenis akan screenshot map trail siap-siap sebab line kadang hilang dalam hutan, betul? Betul. Jadi screenshot awal-awal track tu. Okey, dia daripada Mira dari Subang Jaya tu. Terima kasih Mira. Yang tadi pun Syafiq dari Kajang. Terima kasih juga Syafiq. Danish dari Bangi, jangan terlalu fokus ambil konten sampai tak perasan grup dah jauh tinggal kita. Betul? Kita nak buat konten, tak salah. Memang nak buat konten. Tapi jangan sampai kawan di depan juga tak perasan diorang makin jauh. Orang yang di depan tak tak perasan kita kat belakang ni makin jauh. Kan? Lepas tu bab kata Bob tadi tak bawa whistle pula. Jadi pastikan anda cukup-cukup kena ada ilmu-ilmu pendakian tu. Biar masa kita mendaki tu langkah kanan dari kita. Sekarang kita terus berhibur. Kaki Kiriku, Norin Aziz, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Baiklah. Anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. 8.47 minit pagi. Nanti jam 9 kita akan ikuti utama jam 9 dari Bilik Berita RTM. Sebelum itu, tentang POV Weekend. Ini ada lagi yang hantar WhatsApp pada saya. Okey. Kak Yati, Kuala Selangor. Air minum kena cukup bila badan penat dan dehydrate. Kita cepat blur, nak fikir arah. Betul juga ya. Jadi botol air jangan terlalu kecil, jangan nak fancy, nak cantik, sanggup kecil janganlah. Bawa yang betul-betul mencukupi. Kita kena pandai-pandailah tahu timing dia tu kan. Cukup tidak air aku bawa ni. Kalau lalu simpang, aku suka ambil gambar kawasan. Senang nak recall masa turun nanti. Hafiz daripada Ampang. Terima kasih Hafiz. Terima kasih tips ni. Dia kalau ada simpang, ambil gambar simpang. Jadi bila turun tu nanti, mudah kita rujuk balik gambar tu kan. Okey, jadi bila sesat jangan panik dan jangan terus jalan random. Berhenti dulu, tenangkan diri dan call bantuan. Wani dari Seremban. Terima kasih Wani. Betul juga. Jalan je lah kan. Mesti turun minyak. Jangan. Kena bersabar. Tenangkan diri. Lepas tu minta bantuan. Cari bantuan. Call bantuan. Aku selalu bawa headlamp walaupun hiking pagi. Kita tak tahu kalau emergency turun lambat. Betul. Amirul dari Petaling Jaya. Betul. Kita tak tahu kan. Kadang-kadang kat atas tu dah ada. Dah jumpa air terjun. Kita dah. Dah lalai dah tentang masa. Dah tak jaga dah masa tu. Tu yang takut tu. Okey, ada lagi satu. Ada lagi dua saya bacakan. Nak hiking ni bukan lawan siapa paling laju. Yang penting semua naik dan semua turun dengan selamat. Fikri dari Gombak, betul. Jangan ada pemikiran yang begitu. Bukan masuk pertandingan lah kan. Kalau masuk pertandingan, tak apalah, urus setia ada jaga kat checkpoint. Ini bersantai santai. Jadi tolonglah, janganlah dok fikir nak sampai dulu tu. Okey, power bank wajib ada. Telefon mati tengah hutan memang boleh buat cuak. Nisa dari Cyberjaya, betul. Power bank tolonglah bawa kan. Zaman sekarang power bank macam-macam jenis, bukan berat sangat pun. Tak terlalu berat pun untuk anda bawa kan. Jadi pastikan bawa power bank. Cas siap-siap. Power bank bawa juga, tapi tolong cas . Kau jangan bawa power bank ada 20% je. Aduh kau. Baiklah, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: POV Weekend setiap Sabtu dan Ahad on point bermula 7.20 pagi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Baik, jadi kita dah menutup tirai POV weekend kita. Jadi saya nak ingatkan pada kawan-kawan, rakan-rakan yang merancang untuk hiking, untuk meneroka bukit, gunung bersama kawan-kawan, berkumpulan kan, tolong bekerjasama. Orang depan tengok-tengok orang belakang, orang belakang jangan duk sibuk buat konten saja. Tengok-tengok kawan di hadapan. Masing-masing perlu ada komunikasi. Jadi yang ni, yang tadi Bob selayang tu bagi tahu, whistle tu sangat penting tu. Kan? Jadi bawa whistle, lepas tu power bank jangan tinggalkan. Charge power bank tu betul-betul. Jadi kalau terjadi apa-apa, orang masih boleh cuba hubungi kita, hubungi anda. Okey? Jadi macam-macam anda boleh dapatkan tips-tips ni yang dari tadi yang kita sembang melalui WhatsApp kita tadi, ataupun di zaman sekarang internet, cari je tips-tips tu di ChatGPT, boleh je tanya ChatGPT kan. Yang penting, yang kurang berkemahiran, tanya pendapat yang berkemahiran. Okey, baiklah, saya ucapkan hati-hati. Yang nak berrekreasi di dalam hutan apa, atau naik bukit, naik gunung tu, hati-hati. Jaga keselamatan anda. Okey, jangan degil dengan arahan yang dah diberikan. Terus berhibur, mengemis kasih The Zik dan Yabang. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Jam sudah menunjukkan 9.14 minit pagi. Ha, kita ada lagi hampir 1 jam untuk masuk ke Carta Hits 20 Selangor FM. Okey, baik, tapi sebelum itu, nanti pada jam 10 pagi kita ada berita buletin Selangor FM. Sebelum itu saya nak sampaikan sedikit berita. Selangor rancang strategi baru tangani banjir, manfaat kepakaran Belanda. Selangor sedang mempergiat usaha memperkukuh mitigasi banjir dengan meneliti pendekatan yang digunakan Belanda, termasuk pengurusan sungai secara menyeluruh dan penerokaan kawasan simpanan air luar pesisir bagi meningkatkan daya tahan negeri terhadap risiko banjir serta perubahan iklim. Kata Datuk Menteri Besar, tiada satu penyelesaian yang sesuai untuk semua dalam menangani banjir kilat selain langkah jangka pendek. Selangor juga memerlukan strategi jangka panjang yang merangkumi pengurusan sungai di kawasan hulu dan hilir. Kita juga perlu meneroka potensi kawasan simpanan air luar pesisir bagi mengurangkan kesan air pasang besar yang menghalang air di pam keluar ke laut. Katanya lagi, menerusi hantaran di Facebook selepas mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Belanda di Malaysia, Jeb Werner, semalam. Baiklah, semoga perancangan Kerajaan Negeri Selangor berjalan dengan lancar. Kita tahu dia cuaca tak menentu, banjir kilat mudah sangat terjadi, kan. Jadi sebelum jam 10 kita, sebelum kita dengar buletin Selangor, saya tinggalkan anda sekarang. Muzik tanpa henti, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Muzik tanpa henti.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Muzik tanpa henti.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: Ish, tidur lagi. Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Apa yang budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Muzik tanpa henti.

0: Hello. Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Info Bomba.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Bersetinggi, Cepat dan Mesra. Salam Malaysia Mandiri ini kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 29 Mei 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 30 Mei 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, kami tiada menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan. Seterusnya, kami menerima 6 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran keran, iaitu kebakaran kereta. Manakala kami menerima panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 7 kes yang melibatkan kebakaran sampah, kebun dan berukah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran elektrik, meter elektrik dan kebakaran berbagai adalah sebanyak 5 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 11 kes yang melibatkan pintu terkunci, lift terkandas dan kemalangan raya. Panggilan kecemasan jenis mas pula sebanyak 38 kes. Untuk makluman, kami menerima satu kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah kesan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 67 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
1: Baiklah, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 10.17 minit pagi. Anda masih lagi bersama saya, DJ Art di Weekend Wake Up. Sekarang kita sudah masuk ke segmen Carta Hits 20 Selangor FM. Okey, jom kita pastikan, kita lihat, kita dengar lagu-lagu di tangga keberapa. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang kekal. Ada tak pencalonan baru? Saya tak pasti, saya tak tahu. Jom kita terus layan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Carta Hits 20. Kita mulakan dengan lagu di nombor 20.
2: Nombor 20.
3: Turun satu anak tangga.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Itu dia tadi kita buka tirai carta hits 20 dengan lagu Asmara Duka dari Madam. Okey, macam mana ni? Anda tak mengundi ke? Ingat, anda boleh masuk ke Instagram Selangor FM atau Facebook Selangor FM dan di sana anda boleh mengundi. Jadi tapi bukan sekarang, okey? Bukan sekarang. Nanti habis carta jam 12 anda dah boleh mula mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Selamatkan lagu-lagu kegemaran anda. Jangan sampai terkeluar dari Carta Hits 20. Jom kita teruskan. Lagu ini naik satu anak tangga. Rencong, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Nombor 19.
4: Naik satu anak tangga.

0: Selangor FM di 100.9 Tinan Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Nombor 18.
2: Turun dua anak tangga.

0: Itu dia tadi, Cak Cak Cekok dari Wani Khairi. Oh, nasib berbeza dengan lagu Rencong tadi. Lagu Rencong naik satu anak tangga, Cak Cak Cekok turun dua anak tangga. Okey, saya nak ingatkan anda, undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. 100.9. Jadi di sana anda boleh mengundi lagu kegemaran anda. Baik, kita akan pergi terus ke lagu di tangga ke-17, Nabila Razali, Balas Balik. Lagu ini kekal dari minggu lepas. Baik, jom Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Nombor 17.

0: 101.9.
1: Itu dia balas balik dari Nabila Razali. Lagu yang kekal di kedudukan nombor 17. Minggu lepas nombor 17. Minggu ni nombor 17 lagi. Alamak. Dia bila nak naik-naik lagi ni? Alamak. Okey. Baiklah. Itulah pentingnya undian dari anda. Seperti yang saya ajarkan. Okey. Undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Di sana anda boleh mengundi lagu kegemaran anda. Seterusnya di tangga ke-16, lagu ini mantap. Dia pencalonan baru, baru 2 minggu dicalonkan. Minggu ini dia naik lagi 2 anak tangga. Jom dengarkan Aisyah Rekno, Tak Adil. Carta Hits 20, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Nombor 16.
3: Naik 2 anak tangga.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baiklah, anda masih lagi di Carta 20 Selangor FM. Macam mana ni? Seni berdamai dengan takdir. Awal sangat nak berdamai dengan takdir sampai jatuh turun 4 anak tangga. Ha, kan? Teruk tu. Jatuh banyak tu, turun banyak tu. Jadi anda harus menyelamatkan lagu daripada Naim Daniel, Seni Berdamai dengan Takdir. Baiklah, jom kita teruskan untuk lagu ke di nombor 14. Okey, jom kita dengarkan Break dari Misha Omar.
2: Nombor 14.
3: Turun satu anak tangga.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan terbaik.
1: Baik, itu dia tadi. Lagu dari Misha Omar. Turun satu anak tangga. I say man. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan lagu di tangga ke yang di nombor 13. Lagu ini cemerlang. Dia baru 2 minggu tercalon dalam carta. Setiap minggu dia naik. Minggu ini di kedudukan ke tangga 13. Nur Leila, Haziq Rosabi, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Nombor 13.
3: Naik satu anak tangga.

0: Hai, Nurlela.
1: Hai, kami Zaidi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Baik, itu dia tadi lagu daripada Haziq, Nurlela. Naik satu anak tangga lagu itu, cemerlang. Dia sejak dari dia masuk, dia naik je, tak turun-turun. Oh, bagus tu. Okey, baiklah. Saya nak ingatkan cara mengundi. Undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Anda boleh mengundi di sana lagu-lagu kegemaran anda. Ini lagu yang baru tercalon dalam carta hits 20. Lagu ini cemerlang minggu ini, naik 3 anak tangga. Hasil undian anda, jom adik saya besok. Okay. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Nombor 12.
5: Naik 3 anak tangga. Ha.

0: Tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan. Comelnya anak awak. Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak cucuk pun tak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Itu dia tadi adik saya besok. Adik ni memang hok abe. Oh, kan. Dia di tangga ke berapa tu? Di tangga ke-12. Cemerlang lagu ni, naik 3 anak tangga. Jom, lepas ni kita dengarkan lagu di tangga ke-11. Lagu ini apa nak jadi tak tahu. Turun 2 anak tangga dari minggu lepas. Jom kita teruskan P. Ramli dan Saloma Alfa Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Nombor 11.
6: Turun 2 anak tangga.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa lah nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
2: Itu dah tadi, kita sudah dengarkan lagu di tangga ke-9 dan ke-10. Lagu ke-10, Menamakanmu Cinta. Lagu ini turun 3 anak tangga. Jadi, undian anda sangat penting untuk menarikkan kembali lagu Menamakanmu Cinta, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, ke tangga yang lebih selesa. Mana Siti Zona? Anda semua tak mengundi ke? Mengundi, undi cepat di Instagram. Masuk Instagram Selangor FM, masuk Facebook Selangor FM, tekan link di sana, anda boleh mengundi Carta Hits 20. Jom sekarang kita dengarkan lagu di tangga ke-9. Lagu ini naik kembali satu anak tangga dari Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Carta Hits 20 Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Nombor 9,
4: naik satu anak tangga.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak padan betul eh.
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejar, aku sejar.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Nombor 8.
5: Naik 4 anak tangga.

Itu dia tadi, lagu di tangga ke-8, Nur Cinta. Lagu ini naik 4 anak tangga. Cemerlang, babe, cemerlang. Ulama. Peminat-peminat lagu Nur Cinta dari nyanyian Amir Masdi ni, mantap. Korang memang konsisten. Bagus.

0: lagu ni maintain dalam carta, naik naik naik. Okey, jadi ingat, perlu diingatkan, masuk Instagram Selangor FM, masuk Facebook Selangor FM dan tekan link untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda di Carta Hits 20. Teruskan, jom kita dengar lagu di tangga ke-7. Lagu ini sakit babe, turun 3 anak tangga, sakit babe, sakit babe. Jom kita dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Nombor 7.
2: Turun 3 anak tangga.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya.

0: 107.9 di Lembah Kelam, Selangor FM.
1: Nombor dua lagu yang kita dengarkan tadi. Dua lagu yang kita dengarkan tadi. Hasil undian anda. Aku bukan narsisis di tangga ke-6. Sebelum itu, harap palsu. Harap palsu di tangga ke berapa? Di tangga ke 7. Kita okeylah tu. Tapi yang ini, ni cemerlang juga. Ini cemerlang juga. Lagu ini naik 3 anak tangga. Jadi sebelum ini dia menduduki tangga ke 7, hari ini dia naik di tangga ke-5. Teruskan Carta Hits 20 Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Nombor 5.
3: Naik 3 anak tangga.

0: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Nombor 4.
2: Turun satu anak tangga.

0: Cik, minta rasa mandu?
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan?
0: Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini lah.
1: Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
0: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
1: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Itu dia tadi. Kita dengarkan dua lagu tadi. Rasa dan Takdir nyanyi Irfan Haris dan Amira Osman. Dan lagu di tangga keempat, Kacamata nyanyian Afgan. Jatuh satu anak tangga untuk minggu ini. Okey, baiklah, kita dah penghujung-penghujung ni. Kita dah nak habis ni. Dah nak habis dah carta 20 ni. Jadi, saya nak ingatkan anda cara mengundi undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Anda boleh mula mengundi pada jam 12 tengah hari nanti. Habis je carta Hits 20, anda dah boleh terus mengundi dah. Okey, jadi baiklah, jom kita dengarkan lagu yang naik dua anak tangga untuk minggu ini. Lagu di tangga ketiga, Terlalu Bodoh, Ara Johari. Selangor FM, carta Hits 20, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Nombor 3.
5: Naik dua anak tangga.

0: dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Baik, itu dia tadi, kita sudah dengarkan lagu Zinakal dalam Diam. Zinakal bersama Mojack Hafiz, Jatuh Satu Anak Tangga. Nampaknya mereka duduk di tangga pertama carta hits 20 hanya satu minggu je. Lepas tu disenggol lah. Alamak, disenggol, dirampas kedudukannya. I say man, so macam mana man? Okay, jadi ingat, anda harus ingat, anda boleh mula mengundi dari jam 12 tengah hari hari ini sampai satu minggu, sampai hari Jumaat. Sampai hari Jumaat kita akan mula membuat pengiraan undian sepanjang minggu tu. Macam mana, berapa undian setiap lagu. Kita dah buat pengiraan pada hari Jumaat. Jadi pastikan anda dah boleh mula mengundi dari jam 12 tengah hari hari ini. Ingat, undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Baiklah, jom kita nak tahu pula. Nak tahu juga lagu apa yang telah merampas kedudukan lagu Dalam Diam. Okey, lagu apa yang merampas kedudukan? Jom. Yang pastinya saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar baik di radio, di RTM Click ataupun di TikTok Selangor FM. Pastinya terima kasih saya nak ucapkan kepada anda kerana menemani saya dari jam 6 pagi hingga jam sekarang lah. Sebab selepas ini saya akan pass baton kerusi ini pada DJ Anis pula. DJ Anis akan bawakan anda sampai pukul 6 petang pula. Okey, baik, saya nak ucapkan terima kasih. Jaga diri baik-baik. Salam hujung minggu. Jiwa anda pasti melekat terus dengan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum. Bye bye.
4: Nombor 1.
5: Naik Satu Anak Tangga.

0: way to heaven.
1: Hello, selamat tengah hari dicatkan untuk anda. Assalamualaikum. 12:08 tengah hari. Tadi telah pun bersama dengan Ad. Sekarang saya Anis menemani anda.

0: Ya, yeah, tak salah pun minta ampun ya kepada bonda ayahanda tersayang. Juga kepada semua yang mungkin dalam tak sengaja tersakitkan hati lah pula. Oh, rupanya lah. Kecil hati dia. Makanya mengambil kesempatan ni bersama dengan Hari Raya Aidiladha. Anjumlah buat permohonan maaf secara personal ataupun secara terbuka kan. Semoga kita pun dimaafkan, jadi tidaklah menjadi kesusahan di akhirat nanti. Kan? Dan kepada anda, selamat beraya. Pergi raya kat mana tu? Ada yang kata ni semalam ada raya dah. Dah habis dah raya, dah kena kerja. Alamak, hari Sabtu awak kerja ke? Tapi itulah kan. Ada yang berrezeki bersama keluarga. Ada yang berrezeki mencari rezeki. Gitu. Yang pastinya, semoga kehidupan diberkati ilahi. Apa khabar? Cik Zain berada di sementara dengan lepak-lepak dekat Intex Station ni. Bersama dengan Abang Effendi. Okay, salam lah dekat Effendi tu, ya. Tu sahabat kita menyapa juga. Tak ketinggalan juga ada Sis Mas. Apa khabar Mas? Mas dari Keramat. Kepada anda juga, kalau ada kerajinan bolehlah nyanyi-nyanyi sikit kan. 30 saat seminit kita belanja suara anda kat radio gitu. Macam mana? Boleh hantarkan lagu anda bernyanyi ataupun ucapan anda. Selain pada voice note, boleh juga lah hantarkan WhatsApp. Rajinkan diri untuk type seketika ke kan. Ada ucapan mungkin, selamat raya, ucapan selamat hari jadi, ucapan wala batu urus. Ringkas-ringkas boleh hantarkan ke nombor.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selamat FM, pilihan tepat.
0: Sambil saya ni semangat anda, okay? Jangan buat monyok sejam sikit. Jangan ketat-ketat sangat muka tu. Jangan biarkan sesiapa pun rosakkan mood anda, okay? Sejam sok mo.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Selamat mendengarkan Chill Weekend ketika ini. Dan saya Anis, okay, sekarang ini menemankan anda insyaAllah seperti biasa ke pukul 6 petang. Dan juga tanda kita ucapkan kepada negara kita. Yeay, kenapa? Alhamdulillah ya. Ini khusus kepada Lembaga Tabung Haji Malaysia lah. Sebab berjaya kekalkan reputasi. Dia kalau dapat nombor 3, okeylah, tahun depan dapat nombor 2. Lepas tu lawan lagi dapat nombor 1. Yeay. Tapi kalau nak jadi juara, maintain juara, buat kali kelima berturut-turut. Okey, mempertahankan anugerah Labaitom buat kali kelima berturut-turut. Okey, penanda aras ni untuk apa ni? Pengurusan Haji Dunia. Jadi pendek kata, senang nak cakap lah, Lembaga Tabung Haji Malaysia kita terus dapat kukuhkan reputasi sebagai penanda aras pengurusan Haji Dunia sebab dapat anugerah ini. Okey, terhebatlah, alhamdulillah ya. Anugerah Labaitom yang juga sekaligus kekalkan Diamond Award okey, untuk kali ini. Jadi dia adalah pengiktirafan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Haji dan juga Umrah Arab Saudi kepada siapa-siapalah mana-mana negara yang dapat pengurusan haji terbaik di dunia. Jadi negara kita dapat pengurusan tabung haji terbaik di dunia tau. Di dalam pada mungkin ada dengar lah sini sikit lah, sini sana sikit daripada jemaah kita punya komplain. Mungkin lah daripada kritikan itu diterima sebagai kritikan yang membina. Jadi mereka telah, ialah kawan kata, baik pulihkan dan memperbaharui ke kan. Kiranya nak berikan yang terbaik sekali lah untuk jemaah haji Malaysia sekaligus menjadikan negara kita okey dapat mempertahankan anugerah Labaitom. Sesungguhnya insyaAllah semuanya nama itu kerana Yang Maha Esa, betul tak? Dan semoga selepas ini giliran kita pula dipanggil untuk tunaikan haji mahupun umrah. Amin. Selamat Raya tanda. Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Nak kongsikan aktiviti anda ataupun nak menyanyi-nyanyi sikit, nak sharekan suara anda yang merdu tu ataupun nak beritahu ke mana lokasi anda, tengah berniaga apa ke, kat mana lokasinya, mehla, jangan malu-malu. Okey, saya Anis, sukalah nak tahu nanti yang mana ngam, kot-kotlah dia tengah cari makanan viral kat Selangor ni, tiba bolehlah di-sharekan juga kat radio, kan. Sahabat kita Nur Hidayah, Minta Husin, ada jemputan oleh Batu Urus ni nak pergi kenduri tawin Anis kat Grand Hall Kapak. Alah, Adik Chomel kita. Baiklah, Daya. Kau bila nak kahwin, Daya? Itu Daya. Macam mana dengan program anda? Okey, ada juga geng kita. Anis Effendi. Katanya peminat pada Anwar Zain. Wow. Boleh. InsyaAllah. Okey, katanya nak tunjukkan lagu Anwar Zain khas untuk isteri tersayang. Isteri kepada Abang Effendi. Okey. Mereka berdua mempelai itu. Semoga bahagia ke jannah. Okey, lagi ada siapa? Okey, Ikan berjalanan balik Kelang. Balik kampung ke, babe? Okey, ucapannya juga kepada semua yang tengah memandu juga. Semoga selamat sampai dan juga berhati-hatilah di jalan raya. Baiklah, Ikan. Okey, anda mesti dah dengarkan pesanan daripada Nur Artika. Yelah, sayang kat anda kan. Gitu. Terima kasihlah ya dengarkan Selangor FM, ada banyak radio. Jom nak dengarkan lagu ni, Selamat Pengantin Baru. Ini versi siapa? Azam Syam dan juga penyanyi baru, Ai Wahida.

0: dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello, selamat tengah di cakap untuk anda sampai pukul 12.47. Anda sedang dengarkan Selangor FM. Okey, ketika ini saya Anis Nilai teman kau. InsyaAllah hingga pukul 6 petang nanti ya, kita bakal bersama dengan Rayhan. Wah, aku bilang Rayhan. Ya, yeah, yang dianggotai kalau yang asal dulu ingat tak Abang Nazri tu kan? Ha. Jadinya Abang Nazri dan juga lagi dua orang sahabat untuk okey, sembang selebriti hari ini pada pukul 3 petang. Nanti jemput singgah tau. Okey. Dan sampai itu juga, terima kasih sahabat kita menyapa. Ramai yang berhilo-hilo. Okey, kata sis Ruby kita. Anis, kita baru nak merendang ni. Alhamdulillah, dapat daging korban. Okey, pagi raya hari tu dapat ayam rendang. Kan, itulah nama dia rezeki. Kadang rezeki tu bukanlah bermakna dapat duit cash. Makanan pun, ting-ting, ada mesej masuk ni. Wow, ada orang hantar nyanyian. Siapakah ini? Rustam, apa khabar Abang Rustam? Semoga sihat selalu. Tam dari Pinang. Okey, katanya kita ada hantar lagu ni nak suka-suka je. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Jom kita dengarkan.

datang dari Penang. Jadilah ya. Dapat dengar suara dia seminit setengah gitu. Thank you. Sudi menyanyikan. Itulah masing-masing ada yang berkongsi. Dia nak pergi kenduri. Kan ada juga yang nak pergi balik kampung katanya tu. Hati-hatilah Cik Nurin. Ni sambil-sambil santai kat rumah tu. Terima kasih. Sebab kita tetam dari Penang mendengarkan melalui RTM Klik. Itulah tu. Walaupun ni Selangor FM, nama je Selangor babe. Tapi di mana juga anda berada, negeri apa pun, dekat negara mana juga, sangat-sangatlah dihargai, okay? Sebab anda dengarkan 100.9 ketika ini. Jom nak cari mana suami saya. Gitu tajuk lagu ini. Where is my husband? Dekat rumah siapa? Mana dia merayau agaknya kan? Kena cantik selalu, wangi-wangi selalu, masak sesedap, insyaAllah. Selalu lekat lah cik abang kat rumah. Tiba, baik kita dengarkan.

Ya, yeah, selamatlah ke kampung halaman untuk anda dalam perjalanan. InsyaAllah semoga enjoy selalu. Jangan terketat nanti muka. Sebab kampung sambil healing, InsyaAllah membantu mana yang termampu tu kan. Jangan enjoy. Okay, jangan gaduh. Jangan besar-besar muka. Semoga kali ini raya memang sangat indah lah untuk anda. Okay. Dan ada sahabat kita juga yang menyapa. Apa khabar? Bahari ya. Dari Batang Kali. Suka nak dengarkan lagu Datuk DJ Dave. Boleh. Nanti dengarkan. Okey, nanti antara pukul 1 sampai pukul 2 kan. Okey, dan sekaligus nanti kita ada apa? Kita ada zone permintaan hujung minggu. Alam bagi tahu kat saya, okey, lagu apa yang anda suka nak dengar. Dan juga kepada anda yang menyanyi-nyanyi tu, nanti kita siarkan juga tau pukul 2 nanti, insyaAllah. Okey?

0: Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dan Mutama, Satu Tengah Hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan saksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Morut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan Meraikan Keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika mendepani cabaran global semasa. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasron di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
1: Saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, penunggang motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrin untuk Berita RTM.
0: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputaran Rasmi yang di Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP dan Penang Port Sdn Bhd mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari pengkalan Sultan Abdul Halim ke pengkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Kelab Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia, termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca, malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat. Selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Lepas itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara Danma 01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi PAM berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura. Corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Keng dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama Aaron Chia Soh Wu Yik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Aaron dan Wu Yik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah, Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Mawaddah.
1: Itu pengalaman bila kita pergi Bumi Haramain ini. Tak kisah sekarang ni, orang yang nak minum air zam-zam, Mekah pun ada, Madinah pun ada. Bahkan di Malaysia pun ada air zam-zam. Ya? Cuma bila sampai kat Mekah, Madinah, kita banyak minum. Cuma saya nasihat, banyak sekali nasihat pada jemaah-jemaah, jangan minum sampai minum betul-betul. Sebab kadang-kadang ada orang pertama kali dia datang, dia minum sampai kembung perut. Tak boleh nak bercakap. Kembung perut ni. Bila duduk kat sana bulan 12, musim sejuk, nak terkencing. Nema muka ada toilet macam kita, tuan-tuan. Toilet dekat-dekat keluar lebih kurang dalam 50 meter. Nema toilet mereka 5 kilometer macam. Tu yang pakai pampers siap-siap. Jadi minum ala kadar lah. Minum orang yang ngelak daripada demam. Saya tengok, saya berdasarkan kepada pengalaman, bila masuk saja tuan-tuan di masjid tu, kita minum secawan. Jalan. Bila pula kita nak minum? Waktu kita nak keluar nanti, kita nak balik ke hotel, kita minum secawan lagi. Bukan satu jak dibantai satu jak, itu masalah terkencing. Satu cawan. Tak jadilah. Kan? Sambil kita, bila kita minum air-air yang barakah ni, doa lah. Sebenarnya air itu pun dah hebat dah tuan-tuan. Ya? Air yang paling terbaik sekali air zam-zam. Ya? Tapi dengan sebab air terbaik itu, kita berdoa. Doa Melayu cukup lah tuan-tuan. Ya? Mudah-mudahan dengan air yang aku minum ni dapat hilangkan keluar penyakit yang terdapat dalam badan aku. Baca doa. Dia akan keluar lah tuan-tuan. Kencing manis, kencing orang, semua keluar. Penyakit-penyakit yang sama ada yang kita dalam keadaan nampak dan tak nampak, insyaAllah. Dengan sebab kena air, barakahnya air zam-zam ini. Yang malah sebab itu tuan-tuan, dalam hadis ni nak bagi tahu kepada kita bahawa Nabi SAW, walaupun orang yang hebat, orang yang mendapat jaminan di sisi Allah, tetapi Nabi tak beza langsung tuan-tuan kedudukan dia. Walaupun Nabi ni adalah manusia hebat, Nabi tak beza dia dengan kalangan sahabat yang miskin, antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, Abu Hurairah dan sebagainya. So kita pun macam itu jugalah, ya. Belajar tinggi-tinggi, mudah kita dapat bekerja, dapat pula kerja yang hebat-hebat. Jangan kita bezakan tuan-tuan kita dengan jiran sebelah rumah kita. Apa yang ada pada kita ni tuan-tuan, pinjaman. Kita dapat beli pakai kereta besar-besar, jangan kita bezakan dengan kereta Tok Imam satu kita. Tok Imam satu kita tuan-tuan, dia pakai kelisa, eh. Kelisa, eh. Sebab apa? Sebab itu ya kemampuan dia. Jangan kita rasa bangga dah Tok Imam apa Tok Imam, kita dah upgrade dah, istima mam, istima. Contoh-contoh ya. Ni tak kena pada siapa-siapa tau. Terasa pula dia cakap dia lah tu. Tak cakap mana-mana. Jangan kita rasa beza-beza sebab Allah Ta'ala tak pandang semua tu. Kalau kita dalam keadaan hidup di dunia ni, banyak kita sombong pada Tuhan. Jangan. Patut kita guna benda ni, Allah Ta'ala bagi nikmat itu, kita guna manfaat bagi orang ramai. Kalau kita ada ilmu, kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau kita ada kekuatan kita tuan-tuan untuk buat grafik-grafik, bantu pihak masjid. Saya ni tak ada jawatan. Saya bukan gila jawatan, tapi saya mampu untuk bantu pihak masjid untuk buat macam mana nak tarik jemaah untuk datang solat berjemaah, nak datang kuliah. Saya boleh buat poster. Jadi kita gunakan tuan-tuan apa kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan yang beza di antara kita dengan orang lain adalah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dua hadis yang kita dengar pada malam ini mudah-mudahan ya ada manfaat buat diri saya dan diri tuan-tuan ya. Bagi mereka yang nak melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka hadis ini tuan-tuan akan dengar pada ketika mana waktu berada di Bumi Haramain nanti, akan diceritakan antara kisah-kisah yang berlaku tuan-tuan di sekitar Bumi Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan inilah tuan-tuan jadikan sebagai ilmu. Kalau kita nak pergi sana, kena bersiapkan dengan ilmu pengetahuan, insyaAllah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Allahumma wafir lana zunubana waliwalidina warhamuhuma kama rabbayana sigara walijami'an muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selalu FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Terjetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: punya pada hati.
1: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Tinggi tarif.
3: Ya, tarif kabil ni yang ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

Rindu ini tetap ada nyanyian daripada Seniwati Rosita Rohaizat. Lagi yang sangat meruntun jiwa ya. Jadi kata penyanyi tersebut, Seniwati Rosita Rohaizat, okay, ada cinta yang tidak dapat dimiliki namun hidup dalam kenangan. Dan apapun ya, simbol lagu tersebut, single itu katanya adalah satu simbol kerinduan kepada semua ahli keluarga, insan seni terkemuka yang telah pun pergi meninggalkan beliau. Katanya ya, rindu kita ni yang teramat sayang, sangat-sangat lah kan, yang teramat sangat. Dan memang katanya terkilan lah sebab tak dapat berkarya dengan Allah Yarham dan juga Allah Yarhamah Abah, Emak, Mama, Daddy katanya. Tapi Rosita katanya beliau akur dengan bakat yang telah diberikan ilahi, akan terus katanya menyambung legasi keluarga. Macam anda, macam kita kan, rindu kepada yang telah pergi meninggalkan kita. Tapi macam mana, hidup perlu diteruskan insyaAllah. Dengan bakat dan juga izin dari ilahi, kita akan terus memperjuangkan. InsyaAllah semoga diredai ilahi. Okey, kepada anda juga, kalau ada lagu kegemaran anda, macam sahabat kita Nur Hidayah Mti Husin kat Traffic Light ni, ni sama nak dengarkan lagu Dato' M Nasir satu hari di hari raya. Okey, baik awak, mari kita dengarkan dalam pilihan hujung minggu.

0: Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum wasallam. Tuan dan selamat mendengarkan pilihan hujung minggu ketika ini. Korang nak kongsikan ya, di mana anda berada sekarang ni? Biar kahwin ke, balik kampung ke je? Ataupun mungkin bergaduh dengan siapa? Tiba ya, saya nak jawab gosip ke? Idola. Sanjalah berborak anda dengan saya, saya dengan anda lah. Di WhatsApp Selangor FM boleh je. Kalau anda hantarkan ke Selangor FM. Ini cerita pasal radio Selangor FM tau. Bukan radio lain eh. DJ yang bertugas tu yang akan balas tau. Tapi ketika dia bertugas lah. Jadi macam pukul 12 sampai pukul 6 petang kan. Janganlah pergi pukul 6 suku macam tu. Saya dah habis dah pergi tanya. Anis, dah balik ke? Dah sasar lah masa tu. DJ lain yang masuk. Macam tu eh. Kalau macam petang ni sampai malam belum. Jadi macam tu jugalah. Kalau yang bila dah balik, pergi mesej pula satu pagi kan. Bukan begitu dia ketika yang ketika DJ sedang bertugas waktu tu. Macam tu lah. Tapi kalau macam nak saja, kalau ada kesempatan tu, janganlah macam jujur sangat. Ya. Lepas tu kan tak balas 2-3 minit dah mengajuk. Tak apa macam mengajuk. Sebab yang hantar WhatsApp tu maklumlah. Dia bukan seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, enam orang, tujuh orang, lapan orang, sembilan orang, sepuluh orang. Sebab radio kan. Jadi jangan marah-marah. Sabar sebentar ya.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Bagus, tetap diusahakan sebaiknya. Sahabat kita ni Marina. Hai Marina dari Banting. Katanya ni kita nak dengarkan lagu OG Ahmad Daud, lagu Kisah Cinta. Tiba-tiba rasa rindu pada arwah si dia. Macam okey. Salam takziah Al-Fatihah sama kita titipkan. Dan insyaAllah kalau kita infak-infak tu, kita hadiahkan kat dia kan. Semoga tiba lagi ni.

Itulah dia, ya, Nazri Johani. Kalau awal-awal dulu kan Raihan, ingat tak Abang Nazri, vokal utama dia lah kumpulan Raihan tu kan. Jadi bila mereka dah terpisah, vokalis asal Raihan yang paling utama tu lah dia keluar. Lepas tu yang terkini, okay, ada konsert Raihan. Dia bukannya ejaan R-A-I-H-A-N tu, ada R-A-Y-H-A-N, Abang Nazri. Dan juga lagi dua orang sahabat. Ni kira macam nak bagi senang faham lah tau, ukulan macam confused kan. Makanya kita bakal bersama dengan mereka nanti kejap lagi. Terdengar lah penerangan lanjut, okay, dengan sahabat kita sebentar saja lagi tau. Selain daripada Abang Nazri, juga kita ada Afifi dan juga Amran sebentar lagi, okay. Dan juga kepada anda juga yang baru juga radio, selamat mendengarkan 101.9. Ada juga sahabat kita menyapa sesama itu, kongsi suara pun ada. Ni sahabat kita dari Keramat. Sis Mas, kita sihat ke Mas?

0: comel je. Itulah dia yang mas dari Keramat nyanyikan lagu bertajuk Anugerah. Lagu Anugerah, lagu apa ya? Black Exist tu kan. Terima kasih sis mas kita sudi berkongsi suaranya yang lemak merdu disukai ramai dan macam artis betul lah kan. Oh, rupanya geng-geng sahabat Semangat FM, ya, ramai je yang dengar Semangat FM ni pandai menyanyi macam anda, tapi tak pernah pula hantar kat radio ke. Gila ni, eh lah, suka-suka je pertandingan pun happy-happy.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Kami sambil kita dengarkan lagu permintaan daripada sahabat kita kan tadi, sis Zuri nak dengarkan lagu Kompang di Palu. Baiklah, juga ada Ozil dari Selama Perak nak dengarkan lagu Tantari, Satu Cinta Satu Rindu. Lagi di Bukit Mewah kita ada Wawan nak dengarkan lagu Ku Dulu. Lagu apa tu kita dengarkan ni.

0: depan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pilihan hujung minggu.
2: Ya, lagu-lagu yang sedang anda dengarkan adalah lagu-lagu telah diminta oleh sesahabat kita. Okey, menerusi pilihan hujung minggu. Sebelum nanti kita lagi kesembang selebriti bersama dengan kumpulan Raihan. Nanti kita lagi, okey. Dan seketika ini, jom nak dengarkan lagu telah diminta oleh topik section 24. Anif, saya nak dengarkan lagu Nafisa, Ekspedisi. Orang-orang, alright. Dan untuk anda yang baru je buka radio, hello. Saya Anis sekarang ditemankan anda. Okey, mood okey tak? Ke ngamuk ke? Alamak. Tak mahu sama-sama ke? Senyum sikit, senyum sikit. Hari Sabtu, Ahad kan, hujung minggu ni. Macam mana jalan raya kat tempat anda lalui sekarang ini? Okey ke? Ke jam ke? Kok dah nak kongsikan? Jangan malu ya. Boleh hantarkan ke 019-330-4425. Ingat tak masa kita kecil dulu? Kadang tu ada juga kawan-kawan kita bila ditanya nak jadi apa bila besar? Nak jadi angkasawan. Wow! Jadi sajalah nak share, okay, dekat China ya. Ada 3 angkasawan dinamakan sebagai misi Shenzhou 21. Mereka baru aja balik ke bumi tau setelah 210 hari mereka di lautan angkasa. Saya pun beritahu penggunaan perkataan lautan ya di angkasa. Itu telah dituliskan oleh wartawan bernama ya. Okey, dari lautan angkasa telah pun balik ke bumi gitu. Kau bagaimana? Lama kontak kau tak dapat-dapat 2-3 bulan. Alah, aku pergi ke angkasa, dia pun balik ni. Wah, gitu eh. Itulah yang berlaku ya di negara China. Okey, dia orang punya angkasawan 3 orang baru je selamat balik ke bumi. Okay, apa pun ya, untuk kita alas suka je lah kan. Share-share info terkini yang berlaku di seantero dunia. Siapa hantar WhatsApp tu? Nak kenalan ke? Jangan. Okay, jom lah kita dengarkan lagu telah diminta. Okay, lagu Ekspedisi Nafisa. Semoga terhibur eh. Dan seterusnya ada juga kawan-kawan kita ni, antaranya ada Cik Elan kita. Hari ni cuti ni, nak dengarkan lagu Kupu-Kupu Adriani. Alright, terkejut kita. Hi sahabat kita, kejap lagi akan bersama dengan kita sebentar lagi pukul 3 petang, Sembang Selebriti. Dan seterusnya juga ada lagu Gadis Bertudung Putih menanti anda juga. Okey, nantikan.

0: satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pilihan hujung minggu.
2: Itulah dia lagu telah diminta oleh Amira Razali dengan tunang tersayang. Okey, semoga terhibur dengan lagu Gadis Bertudung Putih awal tadi kan. Dan seterusnya, sebelum kita ke sembang selebriti kejap lagi bersama dengan Kumpulan Rehan, ada Zain berada di Sementa. Kini kilang dekat Intex ya. Okey, geng yang ada dekat situ kan salam semua termasuk juga Watan dan juga Hamzah ni nak dengarkan lagu Wali Band. Alright, untuk anda mari dengarkan lagu Gajah di Balik Batu. Nanti kejap lagi nak jemput anda tau. Singgah di Facebook juga di TikTok. Selangor FM 100.9 dalam sembang selebriti bersama dengan Kumpulan Rehan tau. Dan juga anda selamat menunggu petang. Sampai dengarkan Selangor FM.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Celebrity.

0: Assalamualaikum.
1: Oh, ni betul-betul otai ni. Assalamualaikum, selamat datang. Sedap ni dengar kumpulan.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Kan, dia Rehan. Ya, gitu.
2: Ya,
1: kan? Oh, itulah tu, dia Rehan kita ni. The line up original Rehan ni.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih datang. Abang Amran, Afan, Abang Nazri.
3: Terima kasih DJ juga.
1: Datang-datang kena bully terus, kena nyanyi. Tentanglah, terima kasih tengah tap-tap-tap ketika ini. Jangan lupa follow Ana de Rehan. Ejaan dia macam mana, Abang Amran?
3: Ejaan dia T-H-E R-A-Y-H-A-N.
1: Okay, kalau nak cari kat TikTok kan?
3: Ya, betul.
1: Pengalaman yang saya kira 30 tahun ni? Ke 40 tahun?
2: Yes, 30 tahun.
1: 30 tahun.

0: Pakai di radio lah.
1: Mana ada
2: dalam radio kan. Yeah,
1: bang. Baru berapa belas.
2: Dah lah nak perbudakkan dia.
0: Allah Akbar. Betul betul.
2: Nak marah-marah dia pun dia senyum je.
1: Walaupun dalam hati membara kan. Gurau-gurau. Apa pun yang mungkin Abang Fad boleh share sikit lah untuk konsert tak lama lagi ni.
0: Itulah pertama sekali alhamdulillah. Terima kasih kepada DJ Ani sudi juga menerima kunjungan kami The Rehan.
1: Ya Allah sangat-sangat.
0: Ke Selangor FM.
1: Kan.
0: Dan kehadiran kami pastinya membawa berita gembira lah sebenarnya, insyaAllah. Mudah-mudahan berita gembira lah untuk pendengar-pendengar yang mungkin sudah lama tidak melihat kelibat kami. Oh, kelibat. Kehadiran kami.
1: Padahal dia original
0: ya kan. Lena original yang mana kami disatukan semula. Dan alhamdulillah atas nama The Rehan, Allah izinkan adanya satu konsert diwawakan oleh Bintang Batu Events.
2: Betul.
1: Bintang Batu
0: Ya, yeah, Bintang Batu Event dan
3: Million Delight. Million Delight.
0: Million Delights.
2: Million.
0: Dan alhamdulillah terhasillah satu konsert yang diberi nama The Rehan Konsert Syukur 26.
1: Yang
0: akan bakal langsung pada bulan Ogos 15 sampai bulan 8.
1: Bulan kemerdekaan ni.
0: Ya. Yeah, bertempat di Maib Sedang. Hall A Maib Sedang.
1: Wah, senang buat Maib sekarang, ramai-ramai boleh datang.
0: Betul, boleh bawa keluarga. Allahu Akbar. Lepas tu yang paling best sebenarnya kalau di Maib ni parking sangat senang lah.
1: Kan?
0: Parking sangat memudahkan insya-Allah.
1: Okay.
0: Jadi kita mengharapkanlah kepada peminat di luar sana untuk maksudnya nak menunjukkan rasa rasa kecintaan, rasa kehadiran kami yang muncul mungkin setelah hampir 20 tahun. Maka dengan support membeli tiket untuk hadir dengan konsert tersebut insya-Allah.
1: Kan insya-Allah. Sambil itu mungkin anda juga nak yalah nak bawa keluarga, nak tengok konsert lah mak. Takut berdosa lah pula. Tapi kita pergi konsert The Rehan. Insya-Allah dapat pahala.
0: Amin ya Rabb, insya-Allah. Amin. Amin ya.
1: Mungkin Abang Nazri boleh share, Abang Nazri. Okey, macam mana boleh timbul idea tiba nak buat konsert The Rehan ni?
2: Subhanallah.
1: Saya
2: sebetulnya bila 20 tahun telah tidak berada dalam Rehan. Jadi dah 20 tahun lah juga Rehan itu hilang. Jadi Rehan pun hilang 20 tahun. Sebab sound tu tidak lagi dapat didengar dan dilihat untuk 20 tahun. Jadi bila kami bersatu, berkumpul bersahabat, saya, Nazri, Afad dan Amran, maka dengan apa ya, bila kita perform bulan puasa baru-baru ni.
1: Dekat mana masa tu?
2: Memang dekat sini lah.
1: Dekat KL lah.
2: Dekat KL.
1: Okay.
2: Jadi kita siapkan single Ramadan satu. Jadi bila benda tu blast, orang semua sokong. Alhamdulillah dah kembali. Dah balik lagi. Dah muncul balik. Dah bersatu. Wah, kita pun macam bukan orang kata apa, macam
1: saling pandang memandang kan ni.
2: Iya, memang kami pandang-pandang. Oh, gitu ke Fad Amran?
1: Kita kena buat ni konsert.
2: Maknanya kita memang betul-betul ditunggu untuk kembali dalam
1: industri
2: ni kan.
1: Maksudnya betul-betul rancak lah.
2: Jadinya datanglah kita punya EO.
1: EO tu apa?
0: Event
1: gitu. Maaf lah, kita tak pandai belum datang pentas ni.
0: DJ tanya kita lah.
1: Kita kena anggap
2: itu
1: semua orang
2: yang
1: tak faham.
2: Kuih kasui tu.
1: Kuih kasui pada di situ pasal kuih kasui. Okay, maksudnya di situ timbul idea lah untuk konsert pada
2: tak sangka Bintang Batu ni datang jumpa kami. Dan apa ya,
0: menyatakan hasrat lah.
2: Ya, menyatakan hasrat untuk nak buat konsert The Rehan tu. Jadi kami pun macam ya betul ni.
1: Kau senang dapat sponsor tau.
2: Ha, betul. Ini dia datang dan
4: sebab bertiga
1: kan.
2: Menyatakan apa, kesungguhan.
0: Betul. Betul.
2: Kami memang sebetulnya macam ya betul. Kami siap tanya, kenapa awak nak buat konsert kami? Awak yakin ke?
1: Kan.
2: Ha. Yang penting yang ada tiga orang ni adalah original katanya.
1: Faham. Yelah,
0: betul, tak boleh nafi lah Abang Nazri tu ada dalam tu.
4: Itulah sebenarnya.
0: Itu antara benda yang besar menyebabkan event organizer ni. Sebenarnya dia pun ada kisah punya. Dia pun sedang berusaha nak mencari Abang Nazri.
1: Ya, memang susah Abang Nazri ni. Aku malas nak cakap tiba. Tapi fahamlah, benda mahal, emas memang susah.
2: Ada orang pasang
1: lah.
2: Kita live kan ni kan. Kalau family saya tu dengar saya tengah on air ni, minta maaf lah kemarin tak dapat pergi jemputan. Tengah demam.
1: Semua faham kan. Tak berapa nak.
2: Hari ni je baru sihat.
1: Bila dengar suara Abang Nazri ni, dengar lah semua tu faham lah. Baru nak sihat kan.
2: Demi Selangor FM ni kita berdoa ya Allah,
1: Alhamdulillah setelah dekat 10 tahun nak dapatkan Abang Nazri ni ya. Dia pasal ada konsep bulan 8 ni.

0: akhirnya macam dapat muncul juga, alhamdulillah kan. Okay, tapi kalau kita tengok muka Abang Amran kita pun bukanlah asing lagi dengan Raihan kan.
1: Memang muka Amran kan.
0: Kita tengok tahu ni Raihan. Ya, tapi Abang Fad janganlah terasa hati pula. Kamu kalau tengok macam sejuk mata mandang.
1: Muda kami ni memang lagi muda.
0: Ya, sebab Abang Fad nampak macam 30 macam tu. Tahu?
1: Dia muda kan? Muda sikit, kami muda banyak.
0: Abang Fad memang nampak macam orang berhabis belajar gitu.
1: Jadi fikirlah. Ini saya malam tadi ni. Ha? Tu berseri-seri muka petang.
0: Alhamdulillah. Mempelai dekat luar kan. Jadi mungkin memang Abang boleh share sikit sebanyak lah kan perjalanan sepanjang lah dengan asal daripada 30 tahun lepas tu. Jadi kalau macam Abang Nazri, kita nampak jugalah Abang Nazri ada keluar lagu tu lagu ni, ada perform band. Kadang-kadang kan ada macam ala-ala basker jalanan gitu, sempoi je. Tapi kalau Abang Amran ada juga buat kolaborasi dengan mana-mana ke, macam mana? Kau abang fokus dengan perniagaan.
2: Ya. Pada suatu hari
0: Al-Kisah tersebutlah kisah Toib.
2: Okey, saya sebelum ni dengan Rehan lah kan. Cuma saya fikir untuk saya fikir kena ada projek saya sendiri jugalah kan. So pada tahun 25 Januari saya
0: tahun lepas lah.
2: Saya memang ambil keputusan untuk berehat. Sebelum saya mulakan projek baru lah kan. Jadi dalam tahun 25 tu, setahun tu memang saya plan lah apa saya nak buat, apa perlu saya buat, saya rancang lah juga. Tapi tak sempat tu The Zik dah call saya. Kumpulan The Zik call saya untuk berkhuah je lah. Saya pun okay berkhuah.
1: Anis tahu kumpulan The Zik?
0: Tak.
2: Tak apalah.
1: Nanti time okay.
2: Jadi saya raikan lah kehendak kawan-kawan tu. Lepas tu tahun 26 okay, saya punya plan memang nak buat
0: tahun ni lah.
2: Tahun ni lah
0: okay.
2: Nak buat saya punya solo projek solo saya. Tak sempat nak buat projek solo.
0: Sebab dah sibuk konsert.
2: Afad call saya.
0: Afad. Okay. BBNU kita call.
2: Call Abang Meran, jom kita ni. Jom kita ni bersama dengan Abang Nazri lah. Special project dengan Abang Nazri lah. Macam tu. Kita bertiga buat gini.
1: Abang Nazri tu malas tu. Kalau tak bawa
2: dia bincang.
0: Tak datang.
2: Dia bincang-bincang. Okey lah. Okey. Cuba kita tengok macam mana. Cuba dulu lah tengok. So kita berpakat bincang. Abang Nazri punya plan macam mana. Afad punya plan macam mana. Okey. Kita on dulu lah. Jalan lah. Bila on bulan bulan Ramadan hari tu.
0: Okey.
2: Tak sempat nak bagi nama lagi. Apa bincang-bincang nak bernama apa, nak nama apa kan.
0: Nama dah, untuk The Rehan ni lah.
2: Dia orang ada yang bekas manager kita tahu kita nak set up ni. Dia cakap dah ada show dah untuk kita orang.
0: Wow. Maklumat leaking.
2: Belum ada. Belum nama, belum ada lagi.
1: Dia punya gembira kita
2: dia
1: ni.
2: Dia happy.
1: Balik.
2: Dia dah cari show.
0: Dia cari rezeki masing-masing kan. Jadi line up asal The Rehan kembali walaupun macam ala-ala orang putih lah pula. Ada Rehan dia.
2: Itulah
0: tak
2: tadi.
0: Tak apa, layan kan. Kita pun suka juga. Budak-budak indie band ni.
3: Tapi idea dia Rehan tu daripada Abang Amran.
2: Okay, saya terang sikit lah kan. Asalnya Afad lah. Kita guna nama Rehan. Dia cakap Rehan macam mana kau bergaduh pula kan. Dia cakap kita guna Ray, R-A-Y H-N. Oh, Rehan. Okay, good. Tapi rasa ketambahlah sikit. De, saya cakap.
0: De
2: nampaklah Rehan ni sikit masalah sikit.
1: Masalah zaman sikit.
0: Untung-untung orang Itali semua
3: berdatang. Abang Amran dia dah dalam mindset dia dah nampak. De siapa? The Beatles.
2: Dia ala-ala macam tu lah.
0: Pula dah.
2: Ala-ala macam the Eagle lah. The apa semua kan.
0: Betul-betul.
2: So, guna The Rehan untuk
1: The Hunter.
2: Tahun ni lah kan. So, lepas tu Nazri pula bagi idea. Kita tambahlah Ana pula.
0: Ana
2: A-N-A.
0: Oh, Ana ada Raihan.
2: Ana ada Raihan.
0: Oh, saya adalah Raihan. Cuma
2: macam
0: kami.
2: Jadi Ana tu ialah akronim.
3: Akronim betul.
0: Tapi Raihan je dah cukup dah. Tapi bolehlah.
2: Itulah bolehlah kita buat penambahan lagi kan. So Ana tu ialah Afad Nazri Amran. A-N-A.
1: Afad N Nazri A Amran.
0: Dan juga A Anis.
2: Itu.
1: Satu dalam tu sekali.
2: Okay.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selebriti. Ibu singgah ya ke rumah biru juga di TikTok Selangor FM sekarang ni ya. Kita bersama dengan The Rayhan. Memangnya pengalaman.
3: Welcome back.
2: Tapi abang memang ada je, tak hilang pun kan.
3: Betul.
2: Memang sentiasa saya
3: dia
2: mengikuti
3: dia
2: perkembangan.
3: Diam-diam.
2: Nakal orang Sabah ni ya. Itulah dia Abang Nazri kita. Juga ada Afad dan juga Abang. Saya sebut Afad pula, Abang Afad. Sebab okay, awak nampak macam 50-an. Gitu. Ada juga Amran. Mungkin Abang Afad boleh share sikit lah pengalaman line up asal Rayhan ni sendiri kan. Dia banyak-banyak negara buat persembahan. Apa negara mana yang paling teringat lah?
4: Dia sebenarnya boleh kata semua negara yang kita pergi tu memang akan meninggalkan kesan lah. Sebab kita pergi dalam keadaan menyampaikan
2: dakwah,
4: lagu-lagu religi. Jadi kalau saya, yalah, kalau antara yang paling akan saya ingat sebab diberi peluang untuk berada di Royal Albert Hall lah. Sebab kadang-kadang orang tak tahu Rayhan pernah ada kat sana. Ya, saya pernah ada berada di sana.
3: Ada.
2: Alhamdulillah, tahun bila tu?
3: Perform.
4: Saya ingat 2000 berapa, saya pun tak ingat lah tahun bila. Tapi Rayhan tak siap saya dua kali. Dua kali ke tiga kali? Saya pernah sekali.
2: London
4: lah. Waktu tu, ni saya kena kongsi lah. Sebab waktu tu, Maizim belum masuk Malaysia lagi. Saya ingat lagi, dia baru baru nak bertapak, belum masuk lagi. Kita dah berada kat sana, kita ada tour Australia, lepas tu kita pergi juga ke London, and then kita ke Royal Albert Hall lah. Royal Albert Hall tu kita anchor juga untuk persembahan tu.
2: Alhamdulillah. Itu persembahan dengan dia, tapi dia macam genre ke atau nasyid je masa tu?
4: Kalau ikut nasyid saja.
2: Nasyid masa tu
4: Yelah, okay. Lagu-lagu ketuhanan lah
2: kan.
4: So antara kenangan tu memang kat situ lah. Yang satu lagi di Ace Arena di Australia. Malam yang sama kita ada crowd Christina Aguilera.
2: Wow.
4: Bersebelahan saja stadium. Serena ni sebuah stadium. Jadi sebelah tu ada Christina Aguilera. Jadi kita kat sebelah. Jadi bila kita datang, kita nampak dua crowd datang. Yang kain, yang cukup kain, yang tak cukup kain, yang cukup kain. Macam tu lah.
2: Tapi tak collaborate dua kan?
4: Kalau ada duet, Allah. Rasanya ini Christina Islam lah, insyaAllah.
2: Amin. Abang Nazri sendiri ada peminat yang tidak asing dan memang orang follow Rayhan tu kan, muka Abang Nazri. Jadi mungkin tu juga sebenarnya, insyaAllah lah, peminat-peminat asal Abang Nazri ni akan muncul bulan 8 ni, konsert The Rayhan nanti.
3: Amin.
2: Mungkin abang ada sedikit pesanan kan kepada peminat abang ni sendiri.
3: Yalah,
2: pastilah Rayhan ada peminat
3: ni sendiri. Betul-betul saya suka. Sebab saya hari ni, saya terfikir sebelum ni yang buat Afad saya cari saya ni, sebab saya buat kenyataan, saya cakap saya umur saya ni, saya tak tahu, saya tak tak tahu hidup berapa lama lagi. Jadi saya berhajat lah nak buat konsert dengan Rayhan. Kan? Itu. Jadi Afad cari saya. Nama mana saya cakap macam ni, cepat-cepat lah cari dia. Aku umur pun sekarang tak sempat kita berkumpul ni kan.
2: Macam nak buat biar ke apa ni? Macam tu lah Afad kan.
3: Apa? Nyawa umur ni kan, memang tak ada siapa yang tahu kan.
2: Betul.
3: Jadi hari ni pula saya itulah, insyaAllah dengan konsert Syukur 26 tahun ini, saya akan rasa bersyukur. Dan insyaAllah kalau Allah izinkan saya menjayakan konsert Syukur 26 ini pun, saya dah cukup bersyukur dengan Allah SWT. InsyaAllah. Dan selepas itu kalau saya tak dapat nak buat konsert lain pun tak apa. Yang penting saya dapat nak selesaikan konsert saya bersama Afad dengan Amran sebagai
2: sebab baik.
3: Originally Rayhan yang ada. Itu yang saya harapkan. Hari ni memang saya berfikir macam tu. Jadi sebab tak tahulah umur muda ni, 55 lepas muda ni, asyik sakit je.
2: Nampak comel je pada sini.
3: Akhirnya kena puji juga.
2: Tips je kena, Abang Nazri kena cukup misai macam ni, janggut macam ni. Nampak muda macam AI gitu. Tapi Abang Amran jangan risau.
5: Alhamdulillah, nasib baik.
2: Jangan rasa tergugat.
3: Jadi insyaAllah InsyaAllah kami dengan sedaya upayanya akan membawakan lagu Raihan.
2: Berapa lagu?
3: Konsert ni. Biasanya dalam 20 ke 25 lagu lah.
2: Wow.
3: Tapi saya harap 15 lagu tu semua guest lah.
2: Oi, jangan macam tu eh. Orang datang tengok The Raihan. Okay, kepada anda, kemana selepas ini kembali lagi. Oh, talian klip ni nanti terakhir kan?

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sembang Selebriti. Kembali lagi dalam Sembang Selebriti ya. Saya Anis dan juga kumpulan The
2: Rehan.
1: Ha, gitu. Dan juga peminat The Rehan pun ada ni. Kita ada Tam dari Penang. Assalamualaikum Tam.
3: Waalaikumsalam Kak Adi.
1: Tam, Tam, Tom. Tam katanya minat dengan Rehan ya.
3: Ya betul, saya bersama dengar lagu-lagu Rehan ni daripada album pertama lagi.
2: Masya Allah.
3: Waktu tu kan, waktu tu Abang Nazri semua tu kan.
2: Saya
3: tu.
2: Dah
1: boleh kata semua tu, jangan terasa, jangan terasa. Jadi Tam, kalau
2: terima
1: suka.
2: Terima kasih Tam.
3: Alhamdulillah.
4: Tam telefon kat mana ni Tam?
3: Saya duduk dekat Penang Abang Nazri.
4: Tengah apa, meniaga ke apa?
3: Tak, sekarang tengah kerja.
1: Kerja? Kerja apa Tam?
2: Mesti online.
3: Saya sebagai juru urut.
1: Jadi mesti sakit badan pula. kalau kumpulan Rehan mesti free kan Tam?
3: InsyaAllah boleh, tak ada masalah.
4: Terasa banyak urat lari ni.
1: Okay Tam, nak legakan urat geng Rehan kita, mungkin Tam boleh nyanyi sikit ke Tam? Ada tak lagu? Okay, tiba lagu. Siapa penyanyi ni?
2: Kami juri.
3: Saya pun nak baru masih belajar kan. Nyanyi cara orang masih belajar.

0: Hai Mentah Haru, itulah The Concept bersama dengan Ta. Diiringi oleh pemeran The Rehan. Oh, diiringi pula dah. Okay Tam, ucapan sikit Tam untuk semua ni, untuk konsert tak lama lagi 15 Ogos Tam. Nanti datang lah.
1: Okay, insyaAllah. Sebab saya mungkin susah sikit nak datang sebab saya jauh daripada KL. Jadi apa pun doa. Betul, insyaAllah. Kalau boleh saya cuba datang, insyaAllah.
2: Seminggu perjalanan sampai lah tu Tam.
1: InsyaAllah.
0: Ataupun naik bas ke kan. Siapa nak belanja Tam, silakan. Tam nak tengok konsert Nasyid ni.
3: Orang Pening, orang Pening, wakil Pening.
1: Allahuakbar.
0: Okay Tam. Oh, ada pertama sekali. Oh, ada ucapan. Sila. Betul. Jangan pertama, kedua, ketiga Tam. Satu je.
1: Destinasi satu. Tapi okay, ucapannya banyak.
0: Okay, apa ucapan yang kau silakan Tam?
1: Apapun saya nak lepas keterujaan saya lah. Dapat cakap dengan Rahim dan Abang Rahim bukan senang. Ini pertama kali. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang saya doakan semoga konsert tu berjaya.
3: Amin.
1: Dan yang paling penting saya nak tanyalah soalan satu je. Macam mana korang bertiga terfikir untuk bersatu? Sebab yang tu tak bercerita, diceritakan dekat awal tadi kan.
0: Dia dengar.
2: Saya rasa dia lebih kepada persahabatan.
3: Betul.
2: Kerana kami memang, walaupun kami tak bersatu atas nama The Rehan sekarang, tapi memang kita bersahabat, berkawan dan selalu juga bekerjasama. Jadi gerak Allah SWT tu tahun ini dalam bulan Ramadan tu betul-betul mengizinkan kami ini terancang untuk bergerak secara bertiga. Jadi di situlah Allah tu menggerakkan idea untuk nama The Rehan. Dan alhamdulillah Allah beri kekuatan untuk bersama-sama bertiga. Itulah sebenarnya disebabkan sahabat lah sebenarnya, kawan.
3: Betul.
1: Ya betul, faham insyaAllah. Sebab saya sempat dengar juga single korang yang raya dengan Ramadan tu.
3: Oh insyaAllah.
0: Oh, bagus Tam ni.
1: Jadi saya lagu-lagu tu.
2: Sebab okay, Tam minta dalam komen.
0: Dalam komen apa?
2: Dalam YouTube tu ada.
1: Cuma tak ada komen lah, cuma saya mendengar lah. Sebab memang terbaik sangat lagu-lagu tu.
3: Thank you Tam.
0: Nantikan
3: insyaAllah.
0: Kita borak lagi Tam. Assalamualaikum Tam.
1: Kita punya single yang lain pula insyaAllah.
3: InsyaAllah.
2: Waalaikumsalam. Minat yang menyokong kami, amin.
0: Kan, itu Tam yang juga merupakan seorang istimewa lah. Tadi dikongsikan, tak dapat nak melihat kan. Tapi dengar tu yang dia dengar runut bunyi The Rehan memang sangat indah. Ada Ichi sedap. Kan sedap kan. Ada Ichi comel katanya, macam mana nak call ? 0322873203 ataupun 3204. Tapi itulah sebab sekarang ni kita nak dengar The Rehan. Hadiah untuk Tam dan juga semua peminat The Rehan ni, lain nak masal bersama dengan Abang Nazri, juga bersama dengan Abang Afad dan juga Abang Amran kita. Lagu apa seterusnya?
3: Puji-pujian.
0: Silakan.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن

0: telan dia, ya. Oh, sangat indah lah bunyi
1: kalau
0: itu.
1: Kita jumpa
0: boleh. Oh, ramai kat saya. Tapi tak boleh lawan nanti. InsyaAllah bulan 8 nanti, 15 Ogos. Semoga ramai-ramai lah, ya. Support kan. Oh, ajak keluarga semua. Macam kalau tiket dia tu macam mana tu? Siapa nak share sikit?
2: Tiket boleh dapatkan di rehan.ubertickets.asia. Dekat situ sebenarnya penjualan tiket daripada kita ada gold, kita ada silver, kita ada VIP, super VIP.
0: Ikut bajet masing-masing.
2: Ikut bajet masing-masing. Setiap penilaian tiket tu ada juga gift yang akan diberikan. Antaranya t-shirt, payung, cawan, mark dan sebagainya.
0: Okay.
2: Dan kalau siapa bertanya pada kami pun, kami akan jawab. You kena masuk ke dalam yang saya sebutkan tadi, rehan.ubertickets.asia.
1: Buka link.
2: Dalam tu buka link, akan ada juga pakej keluarga berempat, berlima. So sumbangan anda ni sangat besar untuk kami. Tanda anda menyokong apa yang kami telah usahakan selama 20 tahun yang lalu.
0: Amin. Sahabat kita yang komen, ya, sesama tengah live, tengah tap-tap tu, kata Icha Comil, katanya, ya Allah, sedap merdunya suara mereka letak. Dia macam macam kopi lagu dulu ke? Eh, tidak lah, ni original. Lepas tu nak tanya, kenapa kumpulan Rehan ni tak tua-tua, eh? Itulah sudah cakap dah. Macam mana nak jawab ni, ha? Abang Amran, dia tanya kenapa tak tua-tua.
3: Lama Amran ni tak pernah tua. Dahlah, macam ni lah badan dia dari dulu.
0: Badan dia maintain.
4: Saya nak cakap macam mana pun tak tahu, kan.
0: Rezeki Allah bagi, kan.
4: Allah bagi, Allah bagilah. Itu je lah, Alhamdulillah lah, Allah.
0: Kan? Yang pastinya macam, yelah, bukanlah sesuatu rahsia, ya. Anda pun dah sedia maklum kalau macam banyak kumpulan kat anda juga, yelah, yang ada dekat Malaysia, luar negara pun sama kot. Macam contoh ekspedisi, kan, sebelum pecah dua, search pun pecah dua, banyaklah kumpulan. So tidak bukanlah pelik lah kalau Rehan pun sama, kan. Macam ini adalah The Rehan line up asal. Jadi kepada anda yang merindui awal-awal dulu ni, ada orang-orangnya tu, makanya datanglah nanti 15 Ogos ini. Konsep ni namakan sebagai
4: 15 Ogos.
0: Saya sebut
2: The Rehan Syukur 26.
0: The Rehan Syukur 26. Okay, apa-apa nanti boleh follow, cari
2: follow The Rehan. The Rehan Concert.
1: The Rehan Concert.
2: Lepas tu kita ada Ana The Rehan.
0: Ana The Rehan.
2: Lepas tu semua platform dia. Di IG ada, di TikTok ada, di Facebook ada. Dan secara direct boleh terus, kalau ada yang nak dapatkan tiket secara fizikal, boleh terus ke Havoc.
0: Havoc
1: Food Festival.
3: Food Festival.
0: Bila tu?
3: Bos dia, dekat bus-bus.
2: Kalau ikut next, kita mungkin berada di Kulim lah, insyaAllah. Tapi kita akan update di media sosial lah, insyaAllah.
0: Instagram, Facebook, TikTok, cari Ana The Rehan, eh.
2: Ana The Rehan. Ataupun The Rehan Concert pun insyaAllah pun ada juga.
0: Alright. Abang Nazri, ucapan.
1: Ucapan bismillahirrahmanirrahim.
0: Penutup.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mengumumkan Concert The Rehan pada
0: perasmian ke apa ni?
1: 15 Ogos di Hall A Maeb Serdang, insyaAllah. Dan yang betulnya, saya Nazir Johani bersama Afad Amran mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan kepada kami. Bolehlah kami katakan ini kelahiran kembali, kerana kita 20 tahun tidak ada. Jadi kita kembali ini sepertinya lahir kembali. Jadi itu sebabnya bunyi itu masih di situ, cuma ejaannya sedikit berbeza. Dan sesungguhnya kami tidak merancang untuk kelahir kembali, tetapi Allah betul-betul menggerakkan kami bersatu, dan dia jadi dengan sendirinya sehingga kami sedar betapa kami dirindui, betapa Rehan itu dirindui. Maka kami memohon dengan Allah SWT untuk diberikan kekuatan menyambung perjuangan ini kembali. Mudah-mudahan saja kita benar-benar dapat mengobati kerinduan peminat. Jadi terima kasih banyak-banyak. Semoga anda juga mendapat manfaat yang sebaik-baiknya daripada lagu-lagu Rehan. InsyaAllah. Amin.
0: Amin. Rabbal Alamin. Jadi terima kasih banyak kepada Rehan. Abang Rehan dengan Abang Afad nak pergi ucapan juga?
2: Terima.
0: Silakan Abang Rehan. Mungkin kepada pihak yang menyokong, kan. So, ni lah yang teratang ramai ni.
4: Terima kasihlah kepada Radio Selangor, DJ Anis dan semua para pendengar yang sedang mendengar saat ini. Terima kasih atas sokongan dan doa anda sehingga kami... kami insyaAllah akan mengubat rindu anda selama ini, insyaAllah.
2: Saya ambil peluang juga untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi pastinya buat Evan Gunazir kami lah, yang mana yalah, mereka sanggup mengusahakan atas nama The Rehan, kepercayaan kepada kami, Bintang Waktu dan juga Million Delights, Atom dan juga Fifi, dan sahabat-sahabat tim ini, Fly ada kat sini, maka tanpa mereka ni mungkin takkan terjadi konsert ini. Jadi dengan usaha, bila ada usaha memang Allah akan pandang lah. Jadi kami harap Allah pandang dan Allah izinkan terlaksana konsert ini dengan sejaya dan sebaiknya. Walaupun berkemungkinan insyaAllah mungkin ada show lagi besar dan lagi besar. Itu yang kita harapkan lah. Maksudnya kehadiran kita bukan sekadar satu konsert, tapi kehadiran kita ni daripada satu konsert dia datang mungkin 10-20 ke depan, untuk kita kongsikan dengan masyarakat betapa pentingnya lagu-lagu yang berunsur religi ini memberi kesan dalam kehidupan masyarakat hari ini.
0: Betul.
2: Yang mana hari ini semua orang dagakan tentang kasih sayang, tentang peperangan, tentang macam-macam. Kadang-kadang dengan bercakap saya tak dapat memberi kesan. Tapi dengan lagu, dengan alunan selawat, dengan bercerita tentang kasih sayang manusia, saya yakin insyaAllah
0: dapat pahala juga.
2: Mendidik manusia, yes. Satu pahala bukan saja untuk kami, mudah-mudahan untuk semua yang mendengar. Dan yang paling penting sebenarnya, satu maksudnya seluruh alam ini dapat kebaikan lah. Apa yang kami usahakan.
0: Terima kasih, Profesor.
2: Moga Allah ampunkan dosa kami semua, insyaAllah.
0: Amin. Dosa kita semua, amin. Okay. Ini adalah lagu favorite yang ramai sangat suka juga. Asmaul Husna versi Raihan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan Chill Weekend anda 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat. We'll be right back.

Salam Aidil Adha. Ingatlah ya, bahawa jalan yang kita tempuhi untuk sampai kepada Allah yang Maha Benar bukanlah dengan langkah kaki kita, tetapi dengan perjalanan ditempuhi dengan hati kita. Selamat pagi, mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua kali selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu. Sebaliknya, memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidil Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor, Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Kuala Krai dan Celi menghala ke Creek mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Ben Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup akan melancarkan Opkesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Opkesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pam, untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bawah perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pendalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Itulah dia ya, Haynes Hall. Di tribute khas untuk Gaza. Sekarang pukul 5.13 minit petang. Nanti kejap lagi sama-sama kita akan ikuti Beast on Air. Dan untuk anda yang ketika ini sedang cari makan juga, ia berniaga ke kan pekerjaan anda tu, semoga dilimpahi dan juga diluaskan lagi rezeki. Rezeki ni banyak kan? Rezeki kerjaya, rezeki kesihatan. Semoga sihat selalu lah hendaknya. Okay, kada Zoo tengah driving bagaimana? Okay. Dan juga ada kawan kita juga ya. So, sambil tu tadi, dia minta lagu juga. Ana yang berada di Serendahai. Apa khabar sis Ana? Nak dengarkan lagu. Lagu apa tadi? Lagu Aisyah. Okay, lagu Pulanglah. Okay, baiklah. Nanti kita dengar kejap lagi, okay? Kak Nah dari Sepang. Salah pula. Kita juga ada khas untuk semua yang tengah dengar Selangor FM. Okay, itu nanti kita dengarkan sebentar lagi. Dengarkan dulu lagu ini yang telah dipilih oleh Durjana. Sedap nama awak ya. Nak dengarkan lagu Umpan Jinak di Air Tenang bersama dengan suami tersayang. Okay, Brother Syarul katanya tengah bawa keluarga jalan-jalan. Alright, selamat bercuti juga kepada anda yang tengah bercuti. Yalah, cuti sekolah kan. Sesama itu, dengarkan Selangor FM.

0: Hai, selamat petang untuk anda. Jadi hujung-hujung minggu ni kan Sabtu juga esok Ahad. Masa-masa mungkin dengan aktiviti hobi masing-masing. Adakah yang hobi yang suka menulis? Okay, untuk segmen Beast on Air kita hari ini, salah seorang penulis kita ada Kyoji Sky. Apa khabar Kyoji?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sejak bila awak mula menulis ni? Untuk jualan lah secara serius.
1: Okey, sebenarnya dalam penulisan, okey, saya lebih kepada komik lah.
0: Komik.
1: Berbagai cerita lah. Tapi dia start dari tahun 2000, selepas COVID.
0: Faham?
1: Dalam 5-4 tahun macam tu.
0: Okey, jadi berapa banyak dah karya yang telah dihasilkan komik tu?
1: Buat masa ni, tadi saya baru habis promo untuk Conteng 2.
0: Conteng?
1: Okay. Nama komik saya tu, nama Conteng Kyoji Sky. Jadi, Kyoji semua Sky. Dia berkenaan dengan pengalaman, dengan band, dengan kawan-kawan, dengan situasi sekeliling kita, macam tu lah.
0: Faham? Ini memang khas untuk macam mana? Remaja, kanak-kanak, dewasa?
1: Umum. Dia umum. Kanak-kanak boleh baca sebab kita dalam tu pun ada apa macam satu sketch untuk kanak-kanak untuk melukis, untuk menconteng dalam tu. Nama pun buku conteng. Jadi kita umumkan dia. Ada kanak-kanak, ada dewasa, ada remaja. Macam tu lah.
0: Berapa harga dia tu?
1: Dalam RM25 sahaja. Ada 100 page.
0: 100 page . Jika kepada anda, kalau kot lah nak tengok hasil Kyoji Sky kita kan, nak bagi support kepada orang kita sendiri, macam mana tu nak cari, nak tengok dan dapatkan?
1: Boleh Google dekat Syahidah Hassan Enterprise.
0: Google S-Y-A ke S-H-A?
1: S-H-A.
0: S-Y-A S-Y-A Syahidah.
1: Syahidah Hassan Enterprise.
0: Syahidah Hassan. Walaupun awak penulisnya Kyoji Sky, tapi kita kalau nak cari, kena cari Syahidah
1: Sebab dia orang publish.
0: Jadi all the best untuk karya awak tu.
1: Terima kasih.
0: Dia pun cari kat situ lah, nanti Google je Syahidah Hassan Enterprise .
1: Ya, betul. Ataupun ke TikTok saya sendiri, Alan DX.
0: Alan DX. Macam-macam Alan tu sama pula. Baiklah, nama pena Kyoji Sky. Macam nama gitu. Selamatlah dengan karya awak Thank you Kyoji Sky.
1: Terima kasih Ani.
0: Okey, terima kasih juga Kyoji Sky kita, seorang penulis buku. Gitu macam dah lah. Macam kita bila lah sebenarnya menulis ni. Jomlah kita kembali aktif penulisan, walaupun sekadar buat diary kan secara harian, tapi konsisten. InsyaAllah banyak kebaikan dia sebenarnya bila kita luahkan segalanya di mata pena kita. Selepas ini lagu Pulanglah, ini lagu Kasih.

0: Flores and sukses terus dan maju jaya.
1: Di hari yang mulia ini, ku pohon keampunan. Hanya satu yang ku pinta.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selamat petang untuk anda, ya. Dan daripada kita dengan jadual seharian kita, ada yang pulang ke kampung halaman, ada juga yang sesantai kat rumah, tengah bekerja, tengah mungkin juga membereskan, ya, amanah yang sedang ada pikul. Tapi dalam sesama juga, ya, kita tak lupa untuk sentiasa doakan kemerdekaan rakyat Palestin, betul tak? Dari terkini, ya, kerajaan kita, ya, kerajaan Malaysia mendesak siasatan telus terhadap layanan kasar terhadap aktivis GSF 2.0 baru-baru ini tu, kan, ataupun Global Sumut Flotilla. Kan pun nak buat Global Sumut Flotilla ni, dah tahu dah nanti kenapa apa, after all bukan dia bebas pun rakyat Gaza tu. Ha, masing-masing ada spekulasi, tapi yang pastinya insyaAllah nama itu kerana Allah, sebab nak zahirkan sokongan kita kepada Palestin, kan. Kita bukan nak diamkan diri, itu cara mereka, dan insyaAllah kita sentiasa bagi sokongan. Dan juga kerajaan Malaysia, menurut kepada menteri kita, kerajaan mendesak, ya, siasatan menyeluruh bebas dan telus dilaksanakan segera. Itu yang telah dimaklumkan oleh Menteri Dalam Negeri, iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kenapa? Sebab ada insiden layanan kasar terhadap rakyat Malaysia serta aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan oleh Israel lah, ketika mereka sertai misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini, kan. Mereka alhamdulillah dah balik pun hari Isnin yang lalu, kecuali ada seorang. Kenapa? Sebab dia punya paru-paru dia bocor. Iaitu Encik Razman Mat Ali, yang masih lagi berada di Istanbul, Turki, ya, menerima rawatan setelah beliau mengalami traumatik fetoborax ataupun paru-paru bocor. Kenapa? Sebab ditumbuk oleh tentera Israel dalam insiden berkenaan ketika mereka sedang melawankan dan juga sedang menyokong rakyat Palestin, menurut kepada Global Sumut Flotilla. Jadi selamat kita doakan, semoga beliau cepat sembuh dan selamatlah pulang ke kampung halaman. Ini lagu Firasat Toki, lagu telah dibintang oleh sahabat kita yang menyapa di 019-330-4425. Untuk ada yang minta lagu tapi tak sempat dengar, cubik kan? Tak boleh nak main balik lain kali, tau. Okay, ini lagu telah dibintang oleh Syam dari Kelanang Banting. Semoga terima.

Itulah ada lagu Terry Mary. Sekarang ni pukul 5.46 minit petang. Terima kasih untuk anda ya dengarkan Selangor FM. Dan juga yang minta lagu kan, Cik Muhammad Kapurul Zadi katanya nak dengarkan lagu Kata Dah Janji. Okay, insyaAllah, insyaAllah. Ada juga Ubi yang berada di Ampang. Katanya maaf-maaf Zahir Batin ni. Betul lah, Saipos, samalah kita kan. Kita ni bukannya maksum. Ada juga buat kesilapan. Jadi mohon maaf lah yang mana tersengaja atau tak sengaja. Tersengaja macam mana kan? Dan kemudian ada selamat minum petang. Dan jangan kemudian ada selepas ini Abang Lu kata makanan dah, insyaAllah. Jom dengarkan lagu ini, Toxicity, System of a Down. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi, okay? Dan esok saya cuti sehari atau orang lain dia ketemankan anda. Tapi yang pasti terus kekal di 100.9. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okay, layan hujung minggu di Selangor FM 6.2 minit petang untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Sabtu. Kembali bertemankan suara ini Hazman Haji Osman, insyaAllah ya, walau akan temankan anda 6 jam perjalanan seawal pukul 6 petang ini sampailah ke pukul 12.30 malam. Mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Terima kasih untuk Anis, 6 jam juga selesai sudah tugasnya. Dan kejap lagi insyaAllah kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Osman, untuk rancangan Relah Baitullah. Ada sedikit lewat sikit, jadi mohon ampun lah kepada pendengar ya. Harap tenang, buat bersama. InsyaAllah selepas ni kita akan bawakan kepada anda Relah Baitullah 2.0.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Okey, seperti yang kita janjikan kepada anda, sekarang jom kita bersama-sama dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, untuk rancangan Rehlah Baitullah 2.0. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam, DJ Abang
1: Long. Alhamdulillah. Kembali lagi kita untuk berkongsi ilmu mesirankan Rehlah Baitullah 2.0. Dan untuk maklumat anda, pendengar-pendengar, kena dengar betul-betul sebab hari ini merupakan hari kedua terakhir kita dengar suara Datuk mesirankan Rehlah Baitullah 2.0 untuk musim ni. Musim depan ada lagi yang setahu. Jadi Datuk, ya, untuk hari ini apa yang kita nak kongsikan ni Datuk? Silakan.
2: Okey, hari ini kita nak bawa tajuk selesai haji, adakah kita benar-benar berubah?
1: Ha, itu yang benar-benar apa kata orang membawa perubahan dalam diri kita. Betul?
2: Ya, betul, insya-Allah.
1: Insya-Allah. Jadi silakan Datuk untuk bertanya.
2: Okey, terima kasih Abang Long. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. ونسلي ونسلم على في هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول رب زدنا علما وزدنا فهما. Syukur pada Allah, ya, hari ini sebahagian besar telah selesai melaksanakan ibadah haji, dan di Malaysia juga hari ini merupakan hari ketiga tashrik, hari terakhir kita melaksanakan ibadah korban untuk musim haji tahun ini. Ya, ada di Mekah sana, ada yang sudah meninggalkan Mina, ada yang sedang bersiap menuju Madinah, dan ada yang mula termenung sendirian memikirkan perjalanan hidup selepas ini. Kerana selepas selesai semua rukun, selepas selesai tawaf, sa'i, wukuf dan melontar jamrah, akan datang satu persoalan besar. Adakah aku benar-benar berubah? Dan sebab itu tajuk kita hari ini, selesai haji, adakah kita benar-benar berubah? Tuan dan perempuan, sidang pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Ramai orang menangis ketika pertama kali melihat Kaabah. Tetapi yang lebih penting, adakah selepas pulang nanti kita, hati kita masih mampu menangis kerana Allah? Ramai orang lembut ketika di tanah suci. Tetapi adakah selepas pulang kita masih menjaga lidah, menjaga solat dan menjaga hati manusia? Kerana tujuan haji bukan sekadar membawa manusia pergi ke Mekah, tetapi membawa manusia kembali kepada Allah. Tuan yang dirahmati Allah, berubah bukan bermaksud menjadi manusia sempurna. Tetapi berubah bermaksud hati semakin takut kepada Allah. Lidah semakin menjaga manusia. Solat semakin hidup dan jiwa semakin lembut. Kerana haji yang sebenar ialah haji yang meninggalkan kesan dalam kehidupan. Kalau selepas haji manusia masih sombong, masih suka melukai hati orang, masih jauh daripada Allah, maka mungkin yang berubah hanya pakaian sahaja, bukannya hati. Ya? Allah berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat 11, A'udzubillah minasyaitanirrajim, Inna Allah la yughayyiru ma bikaum, hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Perhatikan, Allah tidak kata perubahan itu datang sendiri, tetapi manusia mesti mahu berubah. Dan sebab itu, tanah suci hanya membuka pintu hidayah. Tetapi selepas pulang, manusia sendiri perlu memilih mahu terus berubah atau kembali kepada kehidupan lama. Ramai manusia berubah ketika berada dekat dengan Kaabah. Tetapi sedikit yang mampu menjaga perubahan itu setelah kembali kepada dunia. Rasulullah SAW bersabda, الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Haji yang mabrur tiada balasan baginya melainkan syurga. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar radio nombor satu pilihan orang Selangor. Ulama menjelaskan, ya, ini khusus saya teringat, tuan guru saya almarhum Profesor tuan guru Datuk Dr. Harundin, ya, dia pernah pesan, dia kata kalau nak tahu haji kita ni mabrur ke atau mardud, diterima ataupun tidak, ialah seseorang itu menjadi lebih baik selepas daripada haji. Jadi kalau kita nak tengok sama ada haji kita tu diterima ataupun tidak, mabrur ataupun mardud, tengok selepas kita balik. Kalau di sana memang kita all out, ya. 2-3 pagi dah keluar daripada hotel pergi masjid. Jaga semayang, jaga baca Quran, jaga macam-macam bersedekah hari-hari, baca Quran hari-hari. Tetapi nak tahu diterima atau tidak itu, tak tengok setelah kita pulang. Adakah setelah kita pulang ke tanah air, ibadah kita, kehidupan kita, perangai kita, tabiat kita jauh lebih baik daripada sebelum ataupun sama aja? Tapi na'udzubillah, kata tuan guru saya, kalau balik daripada haji, orang itu lebih teruk daripada sebelum dia pergi haji. Na'udzubillah. Jadi sebab itu tuan-tuan, seseorang yang menjadi lebih baik selepas pulang daripada haji, lebih menjaga hubungannya dengan Allah. Lebih menjaga hubungannya dengan manusia. Kerana haji sepatutnya melembutkan hati manusia, bukan sekadar meletih badan manusia. Dan mungkin antara perkara paling menakutkan ialah apabila seseorang sudah sampai ke tanah suci tetapi hatinya masih belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada petang ini kita nak renungkan bahawa selesai haji mengajar manusia bahawa perjalanan sebenar baru bermula selepas pulang ke tanah air nanti. Kerana cabaran yang paling besar bukan menangis depan Kaabah, tetapi istiqamah setelah kembali kepada dunia. Kadang-kadang menjadi baik di tanah suci, tetapi sangat susah menjadi baik ketika kembali kepada kehidupan sebenar. Jadi untuk itu, mari sama-sama sempena hari Tashrik yang ketiga ini, kita angkat tangan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan. A'udzubillahi sami'ul 'alim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, jangan jadikan haji kami sekadar perjalanan badan, tetapi jadikan ia perjalanan yang mengubah hati kami. Wahai Allah, jika suatu hari nanti engkau jemput kami menjadi tetamumu, maka pulangkanlah kami sebagai manusia yang lebih dekat kepadamu. Lebih menjaga solat, lebih menjaga lidah, lebih menjaga hati manusia. Wahai Allah, jangan biarkan kami menangis di hadapan Kaabah, tetapi kembali lalai selepas kami pulang. Tetapkan hati kami dalam hidayahmu, dan jangan palingkan hati kami daripadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan perempuan sedang pendengar dia nombor satu pilihan orang Selangor. Selesai haji bukan bermaksud selesai perjuangan, kerana perjalanan sebenar ialah bagaimana kita hidup selepas pulang daripada tanah suci. Dan mungkin antara haji yang paling indah bukan ketika manusia pulang membawa gelaran Tuan Haji ataupun Puan Hajah, tetapi ketika dia pulang membawa hati yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian dulu daripada saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, bersama anda dalam Rehlah Baitullah. Mudah-mudahan esok kita bertemu lagi pada waktu yang sama dan merupakan hari terakhir dalam seluruh Rehlah Baitullah musim 2.0. Sekian dulu, Balong.
1: Ya, saya, Datuk.
2: Terima kasih. Bye-bye.
1: Okay, terima kasih kembali untuk Datuk. Okay, moga dipermudahkan segala urusan Datuk sebab ini, insyaAllah. Okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rehlah Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.
4: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Mawaddah.
1: Itu pengalaman bila kita pergi Bumi Haramain ini. Tak kisah sekarang ni, orang yang nak minum air zam-zam, Mekah pun ada, Madinah pun ada, bahkan di Malaysia pun ada air zam-zam. Ya? Cuma bila sampai kat Mekah Madinah, kita banyak minum. Cuma saya nasihat, banyak sekali saya nasihat pada jemaah-jemaah, jangan minum sampai minum betul-betul. Sebab kadang-kadang ada orang pertama kali dia datang, dia minum sampai kembung perut, tak boleh nak bercakap, kembung perut ni. Bila duduk kat sana bulan 12, musim sejuk, nak terkencing, nema muka ada toilet macam kita, tuan-tuan. Toilet dekat-dekat keluar lebih kurang dalam 50 meter. Nema toilet mereka 5 kilometer macam. Tu yang pakai pampers siap-siap. Jadi minum ala kadar lah. Minum orang yang ngelak daripada demam. Saya tengok, saya berdasarkan kepada pengalaman, bila masuk saja tuan-tuan di masjid tu, kita minum secawan jalan. Bila pula kita nak minum? Waktu kita nak keluar nanti, kita nak balik ke hotel, kita minum secawan lagi. Bukan satu jak dibantai satu jak, itu masalah terkencing ke. Satu cawan, tak jadilah kan. Sambil kita, bila kita minum air-air yang barakah ni, doa lah. Sebenarnya air itu pun dah hebat dah tuan-tuan ya. Air yang paling terbaik sekali air zam-zam ya. Tapi dengan sebab air terbaik itu, kita berdoa. Doa bahasa Melayu cukup lah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan dengan air yang aku minum ni dapat hilangkan keluar penyakit yang terdapat dalam badan aku. Baca doa. Dia akan keluar lah tuan-tuan ni. Kencing manis, kencing orang, semua keluar. Penyakit-penyakit yang sama ada yang kita dalam keadaan nampak dan tak nampak, insyaAllah, dengan sebab kena air, barakahnya air zam-zam ini. Yang malah sebab itu tuan-tuan, dalam hadis ni nak bagi tahu kepada kita bahawa Nabi SAW, walaupun orang yang hebat, orang yang mendapat jaminan di sisi Allah, tetapi Nabi tak beza langsung tuan-tuan kedudukan dia. Walaupun Nabi ni adalah manusia hebat, Nabi tak beza dia dengan kalangan sahabat yang miskin, antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, Abu Hurairah dan sebagainya. So kita pun macam itu jugalah ya. Belajar tinggi-tinggi, mudah kita dapat bekerja, dapat pula kerja yang hebat-hebat. Jangan kita bezakan tuan-tuan kita dengan jiran sebelah rumah kita. Apa yang ada pada kita ni tuan-tuan, pinjaman. Kita dapat beli pakai kereta besar-besar, jangan kita bezakan dengan kereta Tok Imam satu kita. Tok Imam satu kita tuan-tuan, dia pakai kelisa eh. Kelisa eh. Sebab apa? Sebab itu ya, kemampuan dia. Jangan kita rasa bangga dah Tok Imam apa, Tok Imam kita dah upgrade dah, istima mam, istima. Contoh-contoh ya. Ni tak kena pada siapa-siapa tau. Terasa pula dia cakap dia lah tu. Tak cakap mana-mana. Jangan kita rasa beza-beza sebab Allah Ta'ala tak pandang semua tu. Kalau kita dalam keadaan hidup di dunia ni, banyak kita sombong pada Tuhan. Jangan. Patut kita guna benda ni, Allah Ta'ala bagi nikmat itu, kita guna manfaat bagi orang ramai. Kalau kita ada ilmu, kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau kita ada kekuatan kita tuan-tuan untuk buat grafik-grafik, bantu pihak masjid. Saya ni tak ada jawatan, saya bukan gila jawatan, tapi saya mampu untuk bantu pihak masjid untuk buat macam mana nak tarik jemaah untuk datang solat berjemaah, nak datang kuliah. Saya boleh buat poster. Jadi kita gunakan tuan-tuan apa kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, yang beza di antara kita dengan orang lain adalah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dua hadis yang kita dengar pada malam ini, mudah-mudahan ya ada manfaat buat diri saya dan diri tuan-tuan ya. Bagi mereka yang nak melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka hadis ini tuan-tuan akan dengar pada ketika mana waktu berada di Bumi Haramain nanti, akan diceritakan antara kisah-kisah yang berlaku tuan-tuan di sekitar Bumi Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan inilah tuan-tuan jadikan sebagai ilmu. Kalau kita nak pergi sana, kena bersiapkan dengan ilmu pengetahuan, insyaAllah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Allahumma ufir lana zunubana waliwalidina warhamuhuma kama rabbayana sigara walijami'an muslimin walmuslimat walmu'minin walmu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di Zon-Zon Negeri Selangor.
2: Zon 1, Lu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang, 7.22. Zon 2, Sabah Bernam dan Kuala Selangor, 7.25. Zon 3, Kelang dan Kuala Langat, 7.22 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Jom singgah solat di masjid. Saya Aida, ini Make It Simple. Ada tak peminat seni bina Islam di Eropah? Tak payah jauh-jauh melancong. Datang je dekat Kelang. Masjid Diraja Sultan Sulaiman berusia lebih 90 tahun dibina bersebelahan Istana Sultan Selangor ke-5, di mana pengunjung berpeluang melihat istana dari puncak masjid. Masjid yang menggunakan konsep Art Deco ini juga diwartakan sebagai warisan negara dan pernah menjadi masjid negeri suatu ketika dahulu. Salah satu keunikan masjid ini, pada malam raya, mereka masih mengamalkan tradisi baraan raya, iaitu ziarah rumah ke rumah penduduk dan laungkan takbir pada malam raya. Tempat anda ada lagi ke tradisi macam tu? Jom hidupkan budaya ziarah masjid. Bukan sekadar singgah solat, tetapi hayati keindahan, sejarah dan semangat komuniti. Siapa tahu, satu ziarah kecil boleh jadi pengalaman besar kita. Saya Aida, ini Make It Simple.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

Okey, lagu ni dengan Syafura, Sedalam Mana Cintamu. Dah pun 6.58 minit petang. Assalamualaikum, hai selamat petang untuk sahabat-sahabat kita walau di mana juga mendengarkan Sangat Fan. Terima kasih banyak-banyak, antaranya Kak Ruby yang hadir menyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mawadah terbaik petang ni, terima kasih banyak eh. Okay, terima kasih juga untuk Kak Parilah, sahabat kita dari Kampung Pandan juga hadir. Selamat petang untuk Abang dan juga semua rakan-rakan pendengar Sungai FM. Terima kasih juga untuk Umi. Selamat petang, salam senja dan juga salam maghrib. Maghrib ini bagi kawasan Syahlam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya, 7.22 minit malam. Selamat petang juga untuk Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang. Selamat petang hujung minggu Sabtu ni belum? Ya, betul. Tadi dah bagi soalan ya, teka-teki dalam asal otak kan. Mak apa yang terkejut? Mak apa yang selalu terkejut? Itu soalan untuk hari ini. Jadi jawapannya, mak apa? Alamak. Itu jawapan untuk teka-teki hari ini. Mak apa yang selalu terkejut? Jawapannya adalah alamak. Jangan marahlah eh. Kadang suka-suka. Nah, itu release tension ya, di petang Sabtu ni. Selamat bercuti yang sedang bercuti. Terima kasih dengarkan Sungai FM.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat.
0: Maksudnya apa?
1: Tiap-tiap kejadian buruk dapat diselesaikan apabila kedua-dua belah pihak bersedia untuk berunding atau bermesyuarat.
0: Contohnya?
1: Aku dengar kau dengan Laila dah okey balik. Padahal minggu lepas gaduh besar kan?
2: Kami duduk bincang elok-elok. Akhirnya, masing-masing mengalah.
1: Baguslah tu. Buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat.
3: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.

0: relaxing.
1: Ada bilik yang kita jarang masuk. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa sebahagian hati kita sunyi tetapi tidak tahu kenapa? Hati kadang-kadang seperti rumah besar. Rumah itu lengkap dengan bilik-bilik yang berbeza. Ada bilik terang, dipenuhi cahaya dan kegembiraan. Tempat kenangan manis kita bermain ketika kecil. Ketawa

0: Tawa tanpa risau dan tersenyum tanpa sebab. Ada bilik gelap, sunyi, penuh kenangan pahit atau kesalahan lama. Tetapi kita simpan rasa bersalah, kecewa atau kesedihan yang belum selesai. Dan ada bilik yang kita jarang masuki, bilik yang kita kunci atau sekadar lupa wujudnya, seperti kotak rahsia yang menunggu perhatian. Kadang-kadang kita rasa tidak selesa tanpa menyedari ada bilik itu menunggu untuk dibuka. Hati yang kita abaikan, rasa yang kita sembunyikan, semuanya menunggu kita hadir perlahan-lahan tanpa menilai. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan kita membuka pintu bilik itu satu persatu. Masuk dengan lembut, duduk sebentar di lantai bilik gelap dan biarkan cahaya kecil harapan masuk melalui tingkap. Lihatlah apa yang ada. Akui rasa yang tersembunyi. Perhatikan perasaan yang kita abaikan. Lap lantai bilik yang berdebu. Gantung semula gambar yang hilang. Biarkan kenangan baik dan pelajaran dari kesalahan lama menyatu tanpa menekan hati. Tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu menyingkirkan semua perasaan sekaligus. Hanya beri perhatian. Hanya hadir. Hanya rasakan hati mula lega sedikit demi sedikit. Rumah yang terjaga bukan rumah sempurna. Ia rumah yang selamat, yang kita hargai dan kita jaga. Begitu juga hati. Bila kita jujur dengan diri sendiri, ketenangan mula masuk ke setiap bilik dan kehidupan terasa lebih ringan. Hari ini, beri diri peluang membuka bilik itu. Sekadar melihat, sekadar mendengar, sekadar hadir. Dan rasakan hati perlahan-lahan menjadi lebih lapang. Rasa lega itu lembut tanpa nyata, seperti angin yang masuk melalui tingkap membawa udara segar ke setiap sudut. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Di Leburai Utara Selatan Plus dilaporkan perlahan arah utara Tapah ke Gopeng, RNR Sungai Perak ke Cangkak Jering, juga perlahan Taiping Utara ke Jawi dan Gurun ke Pendang. Manakala di arah selatan juga dilaporkan trafik bergerak perlahan lalu star ke Pendang, Gurun ke Sungai Dua, Permatang Bawah ke Perai, dan juga dilaporkan perlahan juga Cangkak Jering ke Bukit Gantang dan juga RNR Sungai Perak ke Teruk.

0: Selatan juga dilaporkan bergerak perlahan pada Esdil ke Pedas Linggi dan juga Simpang Renggam ke Kulai. Seterusnya kita tinjau di lebuh raya KL Karak, KLK arah timur juga perlahan lentang ke Bentong. Juga perlahan arah barat 2 km ke Plaza Tol Gombak Bentong ke Lentang. Seterusnya di lebuh raya pantai timur, pasar 1 LPT 1 arah timur juga perlahan lancang ke Temerloh sekitar kawasan pembinaan tebatan banjir. Yang seterusnya di lebuh raya WCE dilaporkan bergerak lancar di kedua-dua arah sepanjang lebuh raya. Dan fokus pada pemanduan, awasi jarak kenderaan anda dengan selamat di hadapan serta waspada terhadap sebarang halangan di hadapan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 100.9 FM.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026. Pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
3: Zon 1, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang, 837. Zon 2, Sabah Bernam dan Kuala Selangor, 839. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 837.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: College Al-Quran Terengganu kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
5: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
4: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
5: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
4: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Okey, lagu ini dengan daripada Datuk DJ Dave di Desa Kasihku Tertumpah. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1981. Sekarang dah pun 8.10 minit malam untuk anda di mana juga mendengarkan Serang FM. Masih lagi bertemankan Abang Long pastinya untuk jam yang ketiga belum tempangkan anda malam ini. Sampai ke pukul 12.30 malam, maknanya ada 6 jam keseluruhannya waktu untuk Abang Long tempangkan anda. Dan pastinya 8 hingga 9 malam, lagu-lagu irama kenangan, lagu-lagu tahun seawal 60-an, 70-an dan juga 80-an sampai 90-an. Kami belanja untuk hiburan kita bersama. Pasti mesti Retro Mania, Selangor FM, pilihan tepat.

dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Kata yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Polibody akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Janam Janab Jising dan juga Sarah Marita. Dah pun 9.22 minit malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam minggu untuk anda. Terima kasih terus didengarkan kami di frekuensi 100.9. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang mendengarkan Selangor FM melalui RTM Klik walau di mana juga anda berada. Okay, belum kembali lagi temankan anda untuk Koli Boli edisi malam minggu di Selangor FM.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Gabungan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yakni ini. Melodi ciptaan Hamish Rishamia. Arkan Adil Dagna. Lagu yang dapat dari filem Kurukshetra, filem tahun 2000 yang dibintangi oleh Sanjidat, Maima Chandri dan juga Om Puri dan juga Mohan Joshi. Filem yang mengisahkan tentang seorang pegawai polis SCP Prithviraj Singh atau yang dilakonkan oleh Sanjidat, seorang pegawai polis yang tegas, berani dan juga berpegang teguh kepada keadilan. Dan beliau berdepan pula dengan seorang ahli politik yang berkuasa dan juga korup. Nama dia Babu Barsati. Babu Barsati ini menggunakan pengaruhnya lah untuk melindungi kegiatan jenayah serta menindas rakyat. Jadi dalam usaha membenteras jenayah dan juga rasuah, ACP ACP Prithviraj Singh terpaksa menghadapi pelbagai cabaran, termasuklah ancaman terhadap kerjaya dan juga keselamatan keluarganya. Dan pertembungan antara kuasa politik yang korup ni dan juga seorang pegawai polis yang jujur menjadi tunjang utama jalan cerita filem yang diarahkan oleh Mahesh Manjrekar. Dan lagi menggabungkan lakonan hebat Muhammad Chandri dan juga Sanjay. Hai, selamat malam sahabat-sahabat kita yang hadir, menyapa antaranya Cikgu Sharifah Nolia Berang Stesen hadir. Selamat meneruskan tugasan malam. Cuaca panas malam-malam macam ni kan, tapi di langit bulan terang benderang. Di suasana malam minggu sambil layan koli-boli. Okey, terima kasih banyak cikgu. Dan selamat malam juga untuk sahabat kita. Gulis juga hadir menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga selamat bertugas. Terima kasih. Jadi selamat malam juga, belum terima ucapan assalamualaikum dan juga selamat malam. Selamat makan daging korban dan belum buat masak apa. Ini Pak Lang duk Kedah, buat korban Kedah ni murah balong. Pak Lang dan keluarga dengar radio jelah dari Kedah ni. Kedah tang mana tu Pak Lang Apa, terima kasih lah terus setia kata orang dengarkan Sungai FM dari kejauhan merusi RTM Keli. Jom kita layan satu lagu dari filem Gulam. Ini pelakon Amir Khan, penyanyi untuk lagu ni pun Amir Khan.
1: Kya bolti tu

0: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baja Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2. Bawa tu kita.

Tahun 2022 Atom Se Pyar Karke. Lagu yang dinyanyikan oleh Tulsi Kumar dan juga Jubin Nautia, dua nama besar dalam industri muzik Bollywood moden. Satu fakta mengenai lagu Tum Se Pyar Karke ni, lagu ni meraih jutaan tontonan dekat YouTube dan menjadi antara lagu cinta Hindi yang popular tahun 2022. Lagu yang berkisah tentang kegembiraan, kesyukuran dan juga perubahan yang berlaku dalam hidup seorang selepas bertemu dengan insan yang dicintainya. Tum Se Pyar Karke. Lagu ini ditulis oleh Kunal Wirma, seorang penulis lirik yang sering juga bekerjasama dengan Jubin Nautia dalam lagu-lagu cinta yang terkini. Okey, lagu seterusnya ni lagu Tamil. Okey, lagu ini antara yang menampilkan lagu-lagu hebat superstar Rajinikanth. Lagu dari filem Bethayan, Manasilayo. Manasilayo.

இப்படி சூடு.

Fira Musim Dostik Karaoke. Dan lagu ni Andika Jani ni mau maksud dia seorang yang belum pernah dia lihat dan juga tak dikenali. Dan lagu ini mengisahkanlah tentang debaran cinta terhadap insan misteri yang hanya wujud dalam surat dan juga imajinasasinya. Okey, itu sedikit cerita mengenai lagu yang baru saja kita dengar dan filem apa Musim Dostik Karaoke, lakonan hebat siapa lagi kalau bukan Roshan, Rani Mukherjee dan juga Kareena Kapoor.

Okey, ceria lagu Ding Dong Dole ke, lagu ini petik dari filem Kuch Toh Hai. Dan lagu ini dengan BKK, Sunil Chauhan dan juga Run apa Anuradha Siram. Tuhan muzik oleh Anu Malik. Ding Dong Dole ni dia memang cukup terkenal dengan rentak rancak dan juga koreografi yang penuh dengan tenaga lah ya. Ini antara lagu favourite salah seorang daripada rakan pendengar kita, Wan Juli kita. Sambil mengemah kat dapur buka RTM klik dan tu tentam malam ini. Moga terhibur dengan selesi lagu-lagu yang kami sajikan merusi Koli Boli di Selangor FM. Sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan juga terima kasih lah dengarkan Selangor FM. Kalau ikut apa yang dikemas kini mesti Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Lebuh Raya KL Karak, KLK Arah Barat dilaporkan perlahan bentong ke Bukit Tinggi dan juga ketika sempah ke Plaza Tol Gombak. Begitu juga di Lebuh Raya Pantai Timur, Fasa 1, LPT 1 juga perlahan merluh ke lancang dua-dua arah sekitar kawasan pembinaan tebatan banjir. Jadi bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Kita memandu dalam suasana banyak kenderaan ni, jangan pentingkan diri sendiri sangat. Kena fikir tentang orang lain juga kan. Okay, selamat malam juga untuk sahabat kita Syam dari Kelanang Banting. Juga hadir layan Koli Boli pada malam ini. Okay, lepas ni baru nak tunaikan satu permintaan daripada Cikgu Syarifan Nolia kita. Nak dengarkan lagu yang dipetik dari filem Verzara. Yehum Agai Hain Khan. Lagu ni istimewa nak tujukan untuk hiburan Cik Halim Tekun kita dan juga isterinya Puan Ida yang juga dalam perjalanan dari Kuala Lumpur, makan angin kat Kuala Lumpur on the way nak balik ke Slim River. Rasakan lah tu shopping-nyoping Moga terhibur dengan lagu yang ditujukan ni. Okay, jadi terus melekat mendengarkan Selangor FM 100.9 pilihan 4.

Okey, itu dia lagu Terry Mary Prem Kahani. Okey, lagu ni yang belum tunaikan permintaan sahabat kita Syam dari Kelantan. Okey, lagu dari filem Bodyguard ini ditujukan untuk semua kawan-kawan yang tengah bertugas shift malam dengan ucapan selamat bertugas, tak pula dinyatakan di mana dia bertugas. Apapun, terima kasihlah Syam dan juga rakan-rakan memilih Selangor FM juga untuk dengarkan Koli Boli setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad 9.15 Mei malam sampai ke pukul 11 malam. Hai, Sheikh pun hadir juga. Assalamualaikum. Selamat bertugas. Thank you. Rakan-rakan kita yang hadir menyapa. Terima kasih juga untuk Awe dari Kuantan, Pahang. Nak dengarkan lagu dari filem Raja Hindustani. Boleh balung? Pardese. InsyaAllah. Okay. Apapun, kita layan sebuah lagu dendangan daripada Sanam Puri. Lagu lama yang diberi nafas baru. Gulabi akhir. Dengarkan Koli Boli Selangor FM. Pilihan tepat.

Jana nahi pegawai perantau, janganlah pergi, jangan tinggalkan aku. Itu antara yang tersirat dari lagu yang diminta oleh sahabat kita Awe tadi, yang ada di Kuantan Bukit Tibur. Selamat malam juga untuk Izan yang tengah meniaga nasi lemak dekat Rawang, juga layan koli-koli. Hai.

Anuradha Powder ni, dia banyak nyanyikan, dia banyak cover lah, lagu-lagu lama. Tapi bila dia cover, banyak juga lagu-lagu yang dia beri nafas baru dengan rentak yang kata orang lebih seronok kita dengar. Apa pun, diam tak diam dah pun berada semakin hampir ke penghujung untuk Koli Boli di Serangai FM untuk edisi hari Sabtu malam minggu ni. Dan kalau rasa belum puas lagi, malam esok kita akan kembali lagi hiburkan anda. Tapi untuk malam esok, kita pelbagaikan lagi lagu-lagu Hindi dan juga Tamil bersama Koli Boli yang kami bawakan kepada anda seminggu dua hari untuk anda.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Okay, anda sedang mendengarkan layan hujung minggu di Selangor FM. Pelbagai sajian kami berikan kepada anda. Kita ada Asal Otak, kita ada Mawadah, kita juga ada Retro Mania dan pastinya Koli Boli setiap Sabtu dan juga Ahad. Abang temankan anda 6 petang sampai ke pukul 12.30 malam. Dan di jam yang terakhir ini, Kim dengan lagu-lagu ada yang rancak yang semua kita nak temankan anda di malam minggu. Jadi semoga terhibur dengan seleksi lagu-lagu terbaik mesti santai malam minggu di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Sekarang yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

Baik, moga terhibur dengan lagu-lagu yang kami sajikan kepada anda di jam yang terakhir MC Santai Malam Minggu. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Dewi, sahabat kita di Batang Kari juga hadir menyapa. Waidafullah juga untuk Abalong, balik nanti hati-hati. Macam tu juga pesanan daripada Cikgu Sharifah Nolia. Elok-elok Abalong, balik nanti semoga selamat perjalanannya insyaAllah. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang lain. Kak Ruby juga hadir. Terima kasih lah di tempat Abalong sampai ke penghujung. InsyaAllah esok Abang akan kembali lagi waktu yang sama 6 petang 12 tengah malam. Selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda di mana saja anda berada ketika ini? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda, menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari baru, Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng Burung Hantu malam ini, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini bermula 12 tengah malam sehinggalah 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya sebentar tadi, Reza, yang telah pun menemani anda selama 6 jam sebentar tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda juga berada dalam keadaan baik. Yang mana nak memulakan perjalanan sebelah malam, periksa brek dan juga tayar minyak enjin sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan di jalan raya ini bukanlah pilihan tapi tanggungjawab kita bersama. Dan saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat tiba di destinasi. Dan kepada wira-wira malam kita, abang-abang pemandu lori, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal keselamatan dan semua yang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Semoga anda juga sebenarnya adalah tulang belakang yang memastikan dunia terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang lena. Dan buat anda yang baru saja menamatkan tugas, rehatkan diri sambil ditemani geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan seperti biasa, jika anda ingin mengirimkan ucapan buat insan yang tersayang, jangan lupa singgah di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Di situ ada ruangan anda boleh hantarkan ucapan dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman anda sebentar saja lagi. Dan untuk jam pertama ini, saya nak bawakan pilihan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu segar khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Izzy hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi.

Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Frekuensi ceria di tempat anda.
1: Wantan 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini anda ditemani saya Izzy dalam The Gang Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Di mana juga anda berada, apa khabar sahabat-sahabat kita di utara, di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, di Perak, yang berada di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Juga tidak dilupakan buat sahabat-sahabat kita di Sabah dan juga Sarawak yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kepada anda ada yang malam ini baru nak memulakan shift, mana bekerja seperti saya, selamat bekerja saya ucapkan. Dan mungkin kepada anda juga ada yang mungkin ketika ini dalam perjalanan, mungkin ada yang baru dapat cuti nak pulang ke kampung, ataupun yang dah pun bercuti nak kembali ke semula ke ibu kota, berhati-hati semasa pemanduan. Okey, dan kalau kita tengok bila malam ini segalanya tempo itu jadi perlahan, jalan raya kadang-kadang tu jadi semakin sunyi, kadang-kadang di situlah kita mula sebenarnya untuk jumpa satu perkara, iaitu berkenaan dengan ketenangan. Dan sebenarnya malam bukanlah sekadar penutup untuk sesuatu hari, tetapi juga ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga mungkin juga memaafkan diri sendiri. Jadi kalau hari ini kita tak

seperti mana yang kita harapkan, tak apa. Kalau ada perkara yang buat anda penat hari ini, tak apa, lepaskan dulu untuk malam ini. Tarik nafas perlahan-lahan dan izinkan diri kita untuk bertenang, sebab esok kita masih ada peluang untuk mula semula. Jadi untuk kepada anda yang sedang memandu, yang bekerja, ataupun ada yang ketika ini dengarkan kami melalui radio ataupun melalui frekuensi aplikasi RTM Klik dan juga sebagainya, saya temankan anda malam ini. Okey, ini dia lagu seterusnya saya nak bawakan kepada anda, lagu dari Crystal, Seragam Hitam. Teruskan bersama Geng Burung Hantu, National FM, sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia tadi lagu dari Sonia, Luruh Cintaku, membawa kita ke pukul 1.12 minit pagi ketika ini. Dah pun memasuki jam yang kedua, saya teman anda dalam geng Burung Hantu malam ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan, antaranya kita ada ucapan dari Nur Azila, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi National FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada juga ucapan dari Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya malam ini semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Selain daripada itu juga ada Ita Chot juga dari Ipoh, hadir malam ini menemani saya pada pagi ini sebenarnya, dari Ipoh Perak. Dan juga ada Princess Su, selamat pagi semua juga katanya. Ada Dad Red dari Sabah Ons, layan National Gang Burung Hantu, terima kasih. Ada Ibrahim Akib juga dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya Selangor, turut mendengarkan kami ketika ini. Selain daripada itu, ada juga rakan-rakan kita yang sentiasa bersama dengan kami, antaranya Razak Balangi, katanya selamat bersiaran di National GBH, layan lagu-lagu dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen GBH. Abdul Jalil Tahir juga turut hadir pada malam ini. Syah Putra dari Mersing Johor juga turut melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar-pendengar setia National Gang Burung Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Ya, terima kasih. Semoga kita ceria-ceria selalu, katanya. On, jangan tak on. Okey. Ada juga Nenek Ani malam ini turut mendengarkan kami. Apu Arminang, Raja Tuntuta Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi. Terbaik lapor diri untuk malam ini. Dan kepada anda nak terus hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan sambil-sambil itu dua juga untuk jam yang kedua ini, kalau tadi saya bawakan anda kepada lagu-lagu perentak yang rancak untuk kita membangkitkan mood kita, untuk kita memulakan segmen GBH pada pagi ini. Dan untuk di jam yang kedua ini, insyaAllah saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih santai, lagu-lagu yang lebih mungkin mengimbau kenangan anda juga untuk satu masa dahulu. Dan mungkin ada yang tengah bercinta, ada yang putus cinta dan juga sebagainya. Boleh dengar-dengarkan lagu pilihan anda, pilihan saya pada pagi ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya saya nak bawakan juga kepada anda, ini dia lagu dari kumpulan Fotograf, lagu Ke Pintu Kasihmu. Jadi terus bersama National Gang Burung Hantu, Sentiasa di Hati.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, betul. Anda boleh terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami, tidak kiralah melalui mendengarkan kami melalui platform apa sekalipun, yang mana tengah dengarkan kami ketika memandu ketika ini. Terima kasih juga banyak-banyak sambil itu juga. Anda boleh dengarkan kami di MyTV di saluran 701, dan anda juga boleh terus dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun RTM Click, anda boleh terus muat turun kerana pada bermulanya nanti pada bulan Jun ini, insyaAllah kita akan dapat ikuti perlawanan Piala Dunia secara langsung di RTM, memapikan 104 perlawanan. Jadi kepada anda yang kaki-kaki bola, nak tengok bola secara percuma, boleh terus download RTM Click. Okey, terima kasih juga kerana terus menemani saya di waktu ini. Dan saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini sebenarnya bukan semua perkara yang kita harapkan. Ada kadang-kadang tu kata-kata yang melukakan, ada juga tindakan-tindakan yang mengecewakan, dan ada juga yang orang yang kita percaya ni sebenarnya akhirnya menyakitkan hati kita. Dan bila ini berlaku, kadang-kadang tu sesuatu perkara yang paling susah untuk kita lakukan adalah memaafkan. Sebab memaafkan ni bukan bermaksud kita lupa, dan juga bukan bermaksud apa yang berlaku itu betul, tetapi memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang kita sendiri tanggung terlalu lama. Jadi kadang-kadang kita ingat dengan menyimpan marah itu akan membuatkan kita rasa lebih kuat, tapi sebenarnya akan membuatkan hati kita lebih penat. Jadi memaafkan ni bukanlah untuk orang lain, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita boleh terus melangkah tanpa bayangan luka yang sama. Jadi mungkin malam ini juga adalah masa yang sesuai untuk kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa, cukup untuk kita sekadar memulakan dan memaafkan orang lain. Dan untuk anda juga yang sedang cuba memaafkan seseorang tu, percayakanlah, ini sesuatu kekuatan sebenarnya, bukanlah satu kelemahan. Jadi teruskan bersama saya, banyak lagu-lagu, kata lagu-lagu yang mengimbau kenangan untuk kita, anda, untuk saya pendengarkan kepada anda malam ini. Dan antaranya ini lagu daripada UK, lagu yang menjadi pilihan saya juga, Di Luar Kemampuanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia persembahan dari Spring dengan Borgen Villa. Baru saja menemani anda ketika ini. Dah 1.49 minit pagi ketika ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya di TikTok yang ketika ini bersama juga dengan saya untuk kita berbual-bual, berkongsi pendapat. Apa saja yang ingin anda sampaikan, anda boleh bersama juga dengan saya. Yang nak hantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati pun boleh terus hantarkan. InsyaAllah ada kesempatan akan saya bacakan sebentar lagi. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda beberapa info terkini. Ini berkaitan dengan kerajaan yang akan melaksanakan langkah perjimatan ketat, iaitu dana akan dikembalikan semula kepada rakyat. Iaitu kerajaan akan melaksanakan langkah perjimatan melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Okey, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian telah pun diarahkan untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Dan langkah yang diambil ini termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Dan juga ini juga tertumpu kepada perbelanjaan lain, khususnya lawatan ke luar negara. Malah lawatan ke luar negara juga melibatkan menteri persekutuan juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN ataupun kerjasama ekonomi Asia Pasifik FPEC yang telah pun ditetapkan dalam jadual. Dan amalan berjimat cermat katanya perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan, termasuklah dalam aspek penganjuran program dan perbelanjaan operasi. Dan penjimatan tersebut akan disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat, termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan program pembangunan yang memberi impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Ini juga satu perkembangan yang baiklah untuk rakyat, untuk berkenaan dengan langkah penjimatan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita teruskan lagi borong kita petang untuk pagi ini sebenarnya. Ini dia lagu dari Once dengan Dialova. Teruskan bersama kami Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.12 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang kedua. Saya Easy temankan malam-malam anda, pagi-pagi anda ini, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia, terus mendengarkan kami, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang memandu. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Mungkin ada ramai juga yang memilih perjalanan di waktu malam ini, katanya lebih sejuk, tak begitu panas, tapi sebenarnya kena fokus terhadap pemanduan. Dan juga terima kasih juga kepada petugas-petugas kita di Lebuh Raya. Kadang-kadang sebenarnya kan, kalau kita selalu fokus ni, kita fokus pada destinasi, nak cepat sampai, nak elakkan kesesakan lalu lintas, nak cari laluan perjalanan yang paling lancar. Tapi sebenarnya pernah tak kita terfikir tentang insan-insan di sebalik kelancaran perjalanan kita ni? Ini antaranya ialah peronda-peronda di Lebuh Raya yang sentiasa memastikan kita ni, membantu kita bila kenderaan kita rosak di tepi-tepi jalan. Petugas-petugas di tol yang kadang-kadang tu melayan kerenah pengguna, kadang-kadang kad tak boleh nak baca dan juga sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah pekerja-pekerja penyelenggaraan yang sentiasa berhujan dan juga berpanas, yang memastikan jalan raya kita ni selamat untuk kita lalu. Dan bayangkanlah kalau tak ada mereka-mereka ni semua, tak ada orang yang jaga sapu-sapu sampah di tepi Lebuh Raya, ataupun yang misi-misi rumput tu dan juga sebagainya, perjalanan kita ni sebenarnya mungkin akan jadi lebih sukar dan lebih berisiko, dan mungkin juga berbahaya dan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni, kalau anda nampaklah petugas-petugas di bahu jalan, perlahankanlah kenderaan, bagi ruang, dan kita hargailah usaha mereka dan semua. Dan juga untuk petugas-petugas di Lebuh Raya, dan juga yang tengah bertugas ketika ini, terima kasih saya ucapkan, terima kasih kerana sentiasa menjaga keselamatan kami walaupun anda sendiri sebenarnya berdepan dengan risiko dan juga cabaran. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan, lagu ni untuk lagu dari Harry Khalifah. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi mendengarkan kami di Nasional FM, yang mana bekerja pada malam hari, si malam mungkin sibuk, mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk meniaga pagi esok, mungkin ada juga yang nak memulakan perjalanan jauh. Sentiasalah berhati-hati di mana juga anda berada. Kalau yang tengah memandu, sentiasa fokus terhadap pemanduan, okay? Dan ini sedikit info yang saya kongsikan juga bersempena dengan sambutan Hari Wesak ini. Polis Pulau Pinang mengingatkan orang ramai yang hadir dan juga untuk sambutan juga perayaan Hari Wesak esok, untuk anda juga dilarang untuk bermain mercun dan juga bunga apis. Ini menurut kata Ketua Polis Negeri iaitu Dato' Azizi Ismail, dan individu yang ingkar boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Dan juga katanya penggunaan drone semasa sambutan Hari Wesak juga tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa.

dan juga menjaga tata kelakuan bagi mengelakkan sebarang ketidakselesaan kepada orang lain. Dan Azizi berkata, orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas sempena sambutan itu. Dan sambutan Hari Waisak di Pulau Pinang akan berlangsung esok dengan lebih 15,000 penganut Buddha serta pengunjung dijangka hadir meraikan perayaan itu. Dan juga beberapa jalan akan ditutup secara berperingkat bermula 6 petang hingga selesai, iaitu kira-kira 12 tengah malam hari sama, bagi memberi laluan kepada perayaan sempena Hari Waisak. Dan diingatkan sekali lagi kepada anda, ini larangan orang ramai yang hadir untuk sambutan perayaan Hari Waisak yang dilarang untuk bermain mercun dan bunga api serta penggunaan drone tidak dibenarkan. Okey, ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pagi-pagi ni. Dah pun 2.31 minit pagi. Kita layan dulu. Ini dia lagu Hindi, lagu Hindustan dari Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Arere, dari filem Dil Tu Pagal Hai. Terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat.

0: Sama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih rakan-rakan kita di Kuching, di Sabah, di Sarawak yang mana terus dengarkan kami ketika ini. Ada juga rakan-rakan kami yang menerima siaran dari Brunei, dari Indonesia dan juga di selatan Thailand juga. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Untuk edisi ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya Izzy teman anda insyaAllah kesehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan ucapan tadi di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Jamal Aloha dari Batuat hadir santai malam minggu bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. Terima kasih. Ramli Jaafar juga katanya nak ucapkan tahniah kepada juara badminton Singapura Terbuka Open tahun 2026 layak ke separuh akhir. Ini dari Indonesia, Fajar Afian dan juga Muhammad Saibul Fikri. Dan juga sahabat kita Muhammad Yusof juga hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bersiaran GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Juga macam saya katakan tadi, ini ada juga pendengar kita dari Brunei, Ahmad Suhaili yang mendengarkan kami. Nordiana Nordin dari ni katanya nak melaporkan diri untuk GBH, layan terus GBH malam ini. Selamat malam semua geng-geng burung hantu. Dan juga ada Noxy Moxes malam ini, ada Nur Azila, Cik Alin juga, ada Biah-Biah, katanya Kamek dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, semoga sihat selalu. Marsa Saleh juga ada, selamat bertugas, semoga ceria selalu. On sahabat-sahabat GBH, salam hujung minggu, semoga sihat selalu, sentiasa di hati Nasional FM. Ada Zabidi Ahmad dari Terengganu juga hadir petang hadir pada malam ini. Saya selalu tersasul petang sebenarnya sebab saya kebiasaannya berkonti di sebelah petang. Okey, ada Tantari dan juga Mas Mira, ada Ramlah Din juga, selamat pagi, selamat bersama di segmen Nasional GBH. Okey, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cuba baca komen-komen anda ini secara langsung. Dan sambil-sambil itu juga kita layan juga lagu-lagu. Ada juga yang tanya tadi, kenapa dah tak ada main lagu raya ke? Ada, masih ada lagi, tapi kita dah mula kurangkan lagu-lagu raya sebab dah beberapa hari kita menyambut Hari Raya Haji. Tapi masih ada lagi kami mainkan. Ini dia antara salah satu lagu raya. Ini dia lagi lagu dari Idol Sisters dengan Hari Raya Hari Bahagia. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada. Yang sahih di RTM.

Itu dia tadi lagu dari Shidi, Bayangan Wajahmu, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1986, menemani pagi anda ketika ini dah pun 3:10 minit pagi. Okey, ini juga berita baik kepada anda. Ini bersempena dengan sambutan Hari Wesak dan juga Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada 3 esok dan juga pada 1 Jun, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPP dan Penang Port Sendirian Berhad, PPSB telah mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari, iaitu pada esok dan juga 1 Jun. Dan pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim ke Pangkalan Raja Tun Uda di sini dan sebaliknya. Dan inisiatif ini katanya merupakan manifestasi komitmen berterusan SPPP dan PPSB dalam memudahkan perjalanan rakyat Malaysia, terutamanya pada musim perayaan, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan juga efisien. Dan sementara itu juga, ia berkata sebanyak 7,127 penumpang pejalan kaki dan 2,221 pengguna kenderaan dua hala menggunakan perkhidmatan feri bagi perjalanan dua hala pada sambutan Hari Wesak tahun lepas. Dan sehubungan dengan itu, beliau berharap inisiatif feri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat di samping memberi peluang kepada orang ramai menyambut Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong dengan lebih bermakna. Jadi kepada anda yang mana nak pergi bercuti ke Pulau Pinang, anda boleh gunakan perkhidmatan feri percuma bermula esok dan juga 1 Jun. Dan anda boleh rasai sendiri pengalaman macam mana selain menggunakan jambatan Pulau Pinang, anda juga menggunakan perkhidmatan feri ini. Okey, sambil-sambil itu juga lah, pada pagi-pagi ini kan, mungkin kadang-kadang dalam hidup kita ni tak semua kisah cinta itu berakhir seperti yang kita harapkan. Dan juga ada juga cinta yang bermula dengan senyuman tapi juga berakhir dengan air mata. Kadang-kadang ada yang pernah kita rancang untuk masa depan tapi akhirnya tinggal kenangan. Dan bila itu semuanya berlaku, rasa sakit ni memanglah sangat-sangat nyata, dan sunyi itu terasa kuat dan hati juga kadang-kadang jadi berat tanpa sebab yang jelas. Jadi percayalah, sebenarnya putus cinta itu bukan bermaksud kita gagal, tapi sebenarnya adalah satu fasa dalam hidup yang mengajar kita tentang erti kuat, sabar dan juga reda. Ada yang pergi mungkin bukan untuk kita, dan apa yang tinggal itu adalah diri kita sendiri yang perlu kita jaga semula. Tak perlulah nak paksa diri untuk cepat lupa. Orang kata move on, ambil masa dan kita rawat perlahan-lahan. Dan hati yang pernah terluka juga perlukan ruang untuk sembuh. Okey, jadi sambil-sambil itu, ini dia lagu. Saya nak lagu tunjukkan khas juga kepada anda, lagu Kau Merubah Segalanya. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif, ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar frekuensi kami di Nasional FM ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur itu frekuensinya 88.5 dan di Lembah Kelang di Selangor ialah 95.3. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di TikTok Nasional FM ketika ini. Kita ada Lavenda Girl, kita ada Kak Siti Fatimah juga, kita ada Ita Chot. Dan juga kepada anda yang ramai sebenarnya baru masuk dalam bersama-sama dengan saya di TikTok ni juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih. Antaranya kita ada Cik Alin, katanya selamat malam, waalaikumsalam dan selamat malam. Ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk Kitab, moga sihat selalu. Ada juga Marsa Saleh, Zabidi Ahmad dari Teronoh, ada Ramlah Din, ada Rohatun Atun, ada Janet Zai, ada Muhammad Ishamuddin, katanya dan terima kasih kerana menghiburkan kami pendengar setia Nasional FM. Sama-sama. Kita ada juga Nur Isa, ada Khairul Baha juga, nak ucapkan selamat berkonti kepada kawan-kawan. Jom terus dengar Nasional FM. Mungkin ada juga yang tidur lewat malam ni kan, ialah esok dan lusa kita bercuti. Jadi kepada anda, ada juga Ford Ranger ini, Izzah KBE dan juga Muhammad Solihin dari Tikam Batu Sungai Petani, hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam sebagai pengawal keselamatan. Terima kasih kepada anda yang terus bertugas malam ini. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan negara, yang bertugas untuk, mungkin ada juga yang petugas-petugas pembersihan, petugas-petugas di lebuh raya yang buat jalan, yang betulkan jalan dan juga sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas juga yang menghantar bekalan-bekalan makanan. Terima kasih juga. Okay, jadi sebagai hiburan anda untuk malam ini, untuk pagi ini, kita nak dengarkan ini dia, lagu dari kumpulan Panji dan juga Aming Spring dengan Kasih Yang Tak Pasti. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Persembahan dari Rahimah Rahim dengan hati yang rapuh. Ha, mungkin ada yang ketika ini hatinya sedang rapuh, tak perlu, tak boleh nak diusik dan sebagainya. Tak apalah, bersabarlah ya. Okey, ini sedikit berita nak saya sampaikan berkenaan dengan kemenangan Paris Saint-Germain melakar sejarah muncul juara Liga Juara Eropah UCL buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi akhir yang mendebarkan di arena Puskas pagi tadi. Okey, jadi skuad bimbingan Luis Enrique bangkit daripada ketinggalan sebelum pemain diheret ke masa tambahan yang menyaksikan perlawanan terikat satu sama. Jadi kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua dalam era moden UCL yang berjaya mempertahankan trofi berprestij itu selepas Real Madrid dan Arsenal lebih dahulu mengejutkan juara bertahan itu seawal minit ke-6. Ini menerusi jaringan Kai Havertz dan memanfaatkan kesilapan pertahanan PSG. Marcus Rashford ketika cuba mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya, dan sesentak dengan gol awal tersebut, PSG mula mengandakan asakan bagi meroboh benteng kebal The Gunners. Dan kesempatan itu tiba apabila pertahanan Arsenal Christian Mosquera melakukan kekasaran terhadap Kiciva Kvaratskhelia dalam kotak penalti pada separuh masa kedua. Dan pemain sayap mereka, pemain sayap sensasi Ousmane Dembele tenang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-62 untuk menyamakan kedudukan. Namun kedudukan terikat itu, satu-satu itu kekal hingga tamat sempoh 120 minit permainan untuk memaksa pemenang ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti di hadapan ribuan penyokong kedua-dua pasukan. Dan kejayaan tersebut sebenarnya amatlah bermakna buat Luis Enrique apabila beliau menjadi salah seorang daripada 5 pengurus dalam sejarah bola sepak yang berjaya melakar hat-trick kejuaraan UCL selepas memenanginya bersama Barcelona pada tahun 2015 dan juga PSG pada tahun 2025. Dan bagi Arsenal pula, keputusan itu merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir UCL selepas kali pertama mereka tumpas kepada Barcelona pada 2006 di Paris. Ha, itu keputusannya, dan tahniah juga kepada pasukan Paris Saint-Germain PSG atas kemenangan muncul juara Liga Juara Eropah tahun ini. Okey, kita nak teruskan hiburan kita lagi dengan ini dia lagu dari Black Dog Bone, Dulu dan Sekarang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Ish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: sentiasa di hati.
1: 4.22 minit pagi ketika ini, mungkin ramai juga yang dah mula bangun, nak mulakan aktiviti. Yalah, mungkin ada yang bercuti sehingga kepada 2 hari bulan nanti. Hari ini sambutan Hari Wesak dan kemudiannya kita akan menyambut cuti umum bersempena dengan hari cuti keputeraan Duli Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, dan sambung pula cuti sehingga 2 hari bulan. Banyak, mungkin banyak perancangan, banyak aktiviti yang nak dilakukan. Mungkin ada yang dah bangun pagi ni, mungkin untuk bekerja, bersenam ataupun nak uruskan keluarga. Sebenarnya banyak tanggungjawab yang tak pun menanti untuk kita mulakan pada hari ini. Dan setungguhnya permulaan hari yang baik ini kadang-kadang bermula dengan langkah yang teratur. Kadang-kadang udara pagi yang segar, suasana pagi yang tenang, dia beri ruang untuk kita menyusun perancangan kita sepanjang hari nanti dan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi cabaran untuk sepanjang hari ini. Jadi gunakanlah waktu pagi ini dengan waktu yang sebaiknya, mulakan niat dengan yang positif dan laksanakanlah setiap perkara yang penuh dengan penuh makna, sentiasa fokus dan juga penuh dengan keikhlasan. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan juga, dan juga setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang terbaik. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan kita di pagi-pagi subuh ni. Kepada anda yang dah pun bangun pagi, selamat pagi. Kita terus dengarkan lagu ini dari Kagen Band dengan Pujaan Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ya, lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM. Dah pun 4.37 minit pagi ketika ini. Kita telah pun berada di hari yang baru 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bangun, selamat pagi juga diucapkan. Jadi sambil-sambil itu, saya nak kongsikan juga kepada anda, kalau mana yang kita sedia maklum, baru-baru ni Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN ada keluarkan satu peringatan penting lah kepada orang ramai supaya jangan tergesa-gesa untuk menukar MyCard anda. Jadi ini kenapa? Sebab MyCard yang kita gunakan sekarang ni masih lagi sah untuk semua urusan rasmi. Yalah, ini termasuk juga urusan-urusan penting seperti penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Dan menurut Jabatan Pendaftaran Negara lagi, pengeluaran MyCard struktur baru hanya akan bermula selepas pelancaran rasmi oleh Perdana Menteri kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tarikhnya akan diumumkan nanti. Maknanya buat masa ni tak perlulah nak panik, tak perlu beratur panjang dan tak perlu terburu-buru. Gunakan saja MyCard yang sedia ada seperti biasa. Jadi nasihatnya mudah, tunggu pengumuman rasmi dan pastikan kita dapat maklumat dari sumber yang sahih sahaja. Jadi seperti mana yang saya tekankan tadi, MyCard anda masih boleh digunakan seperti biasa. Okey, itu antara peringatan penting jugalah supaya kita tak adalah nak terburu-buru. Nanti bila dengar semua terburu-buru nak tukar MyCard yang baru dan beranggapan bahawa MyCard yang lama dah tidak boleh digunakan. Dan ini MyCard lama tu sebenarnya boleh lagi digunakan. Okey, okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia antara hiburan kita petang untuk pagi ini. Maafkan saya, selalu tersebut petang sebenarnya sebab biasa bertugas di sebelah petang kan. Okey, ini dia lagu dari Safura, lagu Sedalam Mana Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: Tahu ni apaan? Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasus membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 5.10 minit pagi ketika ini. Hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan saya Izzy masih lagi menemani anda dalam Geng Burung Hantu bermula pukul 1 pagi tadi sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan Alhamdulillah, syukur hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk menghirup udara segar di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Subuh sebenarnya bukanlah satu permulaan hari, tapi adalah masa yang terbaik untuk kita reset semula diri kita, tenangkan fikiran dan juga menyusun langkah menuju hari yang lebih baik. Mungkin ada juga yang pada ketika ini baru saja bangun, ada yang mungkin sedang bersiap untuk bertempat ke tempat kerja, yang mungkin bekerja pada hujung minggu, atau mungkin ada juga yang sedang memandu. Apa jua keadaan anda sekarang, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang kedua untuk kita menjadi versi yang lebih baik untuk daripada semalam. Ambil sedikit masa pagi ni, walaupun hanya beberapa minit, untuk kita berdoa, berzikir ataupun menarik nafas panjang dan bersyukur. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk untuk mengejar dunia sampai kita lupa menghargai apa yang kita miliki. Dan untuk yang sedang berjuang kita ke ini, dalam diam, dalam penat, dalam tekanan, anda sebenarnya adalah lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya, Aizat Azam, bertajuk Akhlak Sebagai Muslim, bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Roslan Mohamed. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyatul Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Namun sebelum itu, kita perdengarkan dulu, ini dia dari Nora dengan Pedoman. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul, dalam hidup ini tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur, belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia, apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada umat hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa yang kata Nabi? وَيَبْقَى وَحِدٌ, kekalnya satu benda, iaitulah وَيَبْقَى عَمَلُهُ, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua. Tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar berkata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas. Kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bahkan kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasulullah pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkara kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sebab tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sebab malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikan suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-bayhaqi. Bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

0: Nacional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita sihat. Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan? Cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program, khususnya seminar keibubaan, non-muslim datang. Ha, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bila. Saya bagi contoh barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu. Ya, insya-Allah. Saya penuh yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh membawa mereka kepada agama Islam. Wallahu a'lam. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM
3: sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM
2: sentiasa di hati.
3: Baiklah, demikian tadi telah masuknya solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam tepat pada pukul 5.49 pagi. Dan dengan itu juga, sekian saja pertemuan kita untuk waktu ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, menemani saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, ada ruang dan waktu, kita akan bertemu lagi di lain masa. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
2: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
2: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda hari ini ditemani oleh saya, DJ Ad Selamat, dalam Weekend Wake Up edisi 31 Mei 2026 bersamaan dengan hari Ahad. Okey, baiklah. Jadi, hari ini hari Minggu. Semoga kita bangun dengan semangat-semangat baru. Hari ini semangat baru, mood baru, kasih positif. Kalau semalam ada yang gunsing-gunsing, semoga hari ini lebih baik daripada hari semalam. Baiklah, saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Jom, Weekend Wake Up bersama DJ Art, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Selamat pagi semua. Bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Jam menunjukkan pukul 6.23 minit pagi. Semua dah selesai solat subuh? Okey, baiklah. Mulakan aktiviti hari ini dengan keluarga. Bersama keluarga tercinta. Ataupun yang bujang-bujang tu, pergi cari kawan-kawan. Balik dari surau, cari kawan-kawan. Kita pergi jogging, kita pergi workout, kita boleh buat apa saja. Yang paling penting, yang boleh penuhi masa tu dengan lebih bermanfaat. Jangan satu hari tidur dari pagi sampai ke malam nanti. Nanti sebab esok kena mulakan Monday blues tu nanti, kalau terlalu banyak tidur, nanti jadi, itu jadi Monday blues apa semua tu. Okey, baiklah. Jadi hari ini saya akan berkongsi berbagai-bagai info, berita dan juga seleksi lagu-lagu menarik dari saya. Baik, teruskan. Jom berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Saya Yaakob, Puteri Remaja.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

0: listening Ahad, listening Ahad, listening Ahad di mana? Di mana? Di mana? Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Okey. Baiklah, siapa yang sedang mendengarkan kita di dalam kereta? Ingat, frekuensi dia 100.9 MHz. Okey. Jadi, selain daripada itu, anda juga boleh layari akaun TikTok Selangor FM bersama-sama dengan saya. Kita live. Okey. Dan anda juga boleh dengarkan kita Selangor FM di RTM Click. Betul-betul percuma. Aplikasi itu percuma tau. Jangan risau. Okey. Baiklah. Nanti saya nak sembang-sembang sikit. Tapi saya nak ingatkan, pada jam 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari bilik berita RTM. Jadi sebelum itu, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Refleksi.
3: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
4: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: 1.09 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Baik, anda masih lagi bersama saya. Okey, jam sudah menunjukkan pukul 7.14 pagi. Ibu-ibu dah masuk ke dapur, sudah bersiap untuk berperang di dapur. Apa kata hari ini, Cik Abang pula masuk dapur. Wah, okey. Bukan tolong ibu-ibu, mama-mama, bukan. Abang solo, buat gerakan solo di dapur. Macam, ada beranda. Ada beranda. Baik. Kita terus berhibur, tapi sebelum itu kita ada
2: Bio Artist.
1: Bio Artist, hari ini saya nak cerita sikit tentang artis dari seberang. Nama masuk senarai artis paling kaya, Inul Daratista beri amaran buat laporan polis. Okey, penyanyi dandut Inul Daratista meluahkan rasa kurang senang selepas tular namanya disenaraikan antara artis Indonesia yang memiliki kekayaan tertinggi. Enggan terus berdiam, Inul memberi amaran akan membuat laporan polis sekiranya kandungan sedemikian tidak dihapuskan dalam masa terdekat. Saya akan laporkan kepada pihak polis jika perkara ini masih berlarutan. Saya terganggu dengan berita ini. Jika tidak diturunkan, saya akan ambil tindakan tegas. Oh, betul tindakan itu. Kan? Dia sampaikan ada macam tu, pengumuman macam tu. Mungkin sesetengah orang dia memang tak suka diwar-warkan tentang dia terlalu kaya, dia artis yang kaya, dia orang kaya. Ada yang jenis tak selesa dapat perhatian macam tu, kan? Jadi yang nak buat story tu pun hati-hatilah. Okey, hati-hati, kena tengok kiri kanan, tengok orang tu juga. Ada yang suka, ada yang tak suka. Pasal ini pun boleh mengundang isu keselamatan. Bila dah tahu, wah, ni orang ni kaya, ada pula yang berniat tak baik. Ada pula yang berniat tak baik, dah pula kan jadi jenayah pula nanti. Jadi, apa-apa pun nak berkongsi cerita ataupun story, hati-hati, pastikan orang yang kita nak buat tu selesa dengan apa yang kita buat. Saya faham, mungkin yang buat peminat dia, mungkin yang buat peminat dia yang suka kat dia. Tapi itulah, ada orang yang jenis tak nak suka terlalu terdedah. Okey, baik, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Cerita artis mana pun

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Hai, kami Zaidi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
5: Baiklah, sekarang jam 7.28, anda masih lagi bersama saya, DJ Art. Polis giat kesan suspek kes samun pecah rumah. Polis sedang mengesan beberapa individu disyaki terlibat dalam dua kes samun dan pecah rumah secara berasingan membabitkan kerugian dianggarkan melebihi RM110,000 di daerah berkenaan. Ini berlaku di Seremban. Okey. Suspek dipercayai memasuki kawasan perumahan itu dengan memanjat pagar dawai besi dari arah jalan utama sebelum melarikan diri menggunakan sebuah kereta Honda Civic FD hitam. Dalam kejadian itu, mangsa mengalami kerugian membabitkan seutas rantai emas seberat 16 gram serta sejumlah wang tunai, katanya dalam kenyataan di sini hari ini. Baik. Jadi, jadi sekarang kita harus berhati-hati. Okey, dia memang ada orang yang mengambil jalan mudah untuk mencari rezeki. Ini dia nak ambil jalan mudah lah ni. Jauhkan diri kita daripada jenayah. Jom, orang bujang, berhibur bersama Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Yelah, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Ish, kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Buat anda yang Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Anda masih lagi bersama saya DJ Art di Selangor FM. 7.36 minit pagi. Nanti saya akan buka satu tajuk. Okey, buka satu tajuk. Pasal hari ini ada cerita best sebenarnya. Cuma saya nak berkongsi nantilah, mungkin maybe lepas jam 8. Nak sembang-sembang sikit, especially dengan abang-abang ataupun brother-brother. Okey, baiklah, tapi sebelum itu kita terus berhibur. Dan saya akan selit-selitkan sedikit info-info yang menarik yang ada di akhbar-akhbar digital hari ini. Baik, jom kita terus berhibur. Rasa dan Takdir, Amira Osman dan Irfan Haris. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Hey, saya Amipel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak padan betul eh.
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju. Ah.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dalam Media 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Selangor FM 100.9, pilihan tepat. Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang jam sudah menunjukkan 8.2 minit. Kita akan dengarkan doa duha. Selepas itu, kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.